0: biasanya selalu nyempetin jajan di rumah. Terus buat tanya mama Fian sama kakak itu pas itu di kantor di kesempatan di sampai ke
1: amin.
0: Terus Pak Tri, juga putar muka Pak Yanto, Pak Yanto, Pak Yanto, Pak Yanto, Pak Pak Paiso, terus Pak Nathaiso, Pak Karim Chicken, Pak Ibu, terus buat bapaknya Naura, Pak Sustar, dan Pak Ibu, dan sama Asra Pak Ibu, dan Selatan, buat organik, buat Mbak Nek yang dapet lirang, terus buat Susamin, kan
2: nanti habis dulu mau ikut pengajian enggak Bu di Pondok Nawawi Purworejo.
0: Terus buat itu mata yang dikasih kesehatan, Pak Bebarita yang lebih tanggungan, konsentrasi buat Mas Umar yang ada di situ untuk bisa yang mampu semua yang ada di sini, pasti tidak erpitor, pasti sendiri, sama Intan, Mbak Putri, sama Bapak, selamat pagi. Terus Bapak Ate di Bapak, juga selamat pagi bersama warganya dalam segera. Terus Bapak Olbi, sama Bapaknya Samika, selamat pagi. Buat semuanya saja Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya, selamat pagi.
1: Iya, terima kasih kembali, Wihani. Ya, assalamualaikum. Sehat selalu buat Bu Hanif serta keluarganya. Ya, ayo lanjut. Mana ini yang desel-desel tadi? Kayaknya banyak yang desel tapi kok enggak muncul di sini. Oke, ada siapa ini ya? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Nia.
1: Pagi. Weh, Kang Duren diambal ya.
3: Duren hadir, Mbak.
1: Iya, tumben pon live nih. Apa kabar hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat sekali.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
3: Iya, dan seluruh band.
1: Iya, mau request lagu atau mau salam-salam nih?
3: Mau salam-salam saja lah ya.
1: Iya, monggo-monggo.
3: Lagunya dukung-dukung saja, pokoknya semuanya enak-enak.
1: Oke, siap.
3: Buat Umi Hanif, barusan terima kasih sudah
1: ingin. Iya, itu jangan di dekat radio, coba radionya dikecilin juga biar nggak nganging-nganging tuh. Ya, udah aman.
3: Nih, masih bunyi enggak?
1: Udah, oke.
3: Okay. Untuk semuanya, laponya semua-semuanya, fan Radio Star FM, selamat pagi, selamat aktivitas. Ya, khususnya buat Bapak Naura ya, Bapak yeah. Naura, nanti malam.
1: Oh, karaoke.
3: Karaokean yuk, tunggu di Star FM ya.
1: OTW yuk, itu Bapaknya Naura.
3: Oke, nanti malam mau nyanyi ku nanti di pintu surga.
1: Wih, mantap.
3: Ya buat itu, Ibu Emi. Terus siapa lagi? Aduh, saya lupa lagi nih. Aduh, kalau sudah on live seperti ini lupa semuanya. Ya pokoknya semuanya aja ya. Selamat.
1: Iya. Siap, makasih ya.
3: Aktivitas. Oke. Begitu aja lah ya. Assalamualaikum Mbak Nia, terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Umi Hanif, terima kasih barusan dan nyenggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Duren diambal ya. Wah, tumben ini memberanikan diri pon live ya. Lanjut, ayo mana lagi? Banyak banget yang desel, ada Om Pariono, Mbak Cindy, ada Pak Sutar, Om Gendro. Kok nggak ada notifnya sih? Gak ada notifnya guys, udah angkat susah. Oke, ada nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Masih
4: alhamdulillah di... aku iya. Bisa nomor telu.
1: Alhamdulillah ya. Sehat ya Mbak Sidi. Auto
4: berdiri punya sini nggak diangkat, yang diangkat dan ngambang.
1: Iya, padahal itu sama-sama lewat WA ya, kok bisa berdering ya?
4: Apa ya?
1: Iya, sinyalnya nggak tahu ya.
4: Iya, tapi nyata.
1: Tapi nyata ya, HP-nya juga harus dilem.

0: biru ini. Ya Allah.
1: Ya, ya Allah. Tindilin biru lah. Aku sudah ngomong dari dulu.
0: Iya, tapi dananya enggak tahu kemana. Kira-kira
1: mau bikin kan ngilim anu HP yang dilem biru.
0: Iya. Lagunya apa Mbak Cindy?
1: Lagunya aku pengen dengerin Cintaku Tak Terbatas Waktu.
0: Oke, siap. Salam-salam ya Mbak Cindy.
1: Salam-salam ya, ngucing naik, kuping hakin. Tuh, men, dari ngambil naik.
0: Iya, lagi ngimpi lagi.
1: Apakah naura kalah ya, lagi metang soalnya. Kalah karena durian ngambal.
0: Iya, ini.
1: Pakai sanika, masa songko, Mas Hoyong juga selamat pagi. Mas Imam Buto, Mas Andre, bangun burung mas.
0: Wis gasik.
1: Gasik ya. Ayo ngodeh. Ayo ngodeh jalan-jalan. Siapa itu pakai kolbi ya?
0: Pakai kolbi Ana, Bapak Kesanika Ana.
1: Selamat pagi. Pak Krete, Depok juga selamat pagi. Buat Mama Asrof, Mahin, pagi Mahin. Buat Julit, pagi Jul. Ya Madang. Oh. Buat Bunda, selamat pagi Bu Ayu, yeah. Buto, Bu Fatur, Bu At, Bu Tika Darmanto juga selamat pagi. Buat Mama Pipin Wardani juga selamat pagi. Buat Mas Ibnu, selamat pagi. Mas Muksin, Kang Mamat ngopi Kang. Ya kopinya semua wis. Buat semuanya ya, okay yang deh. Lagi dengerin lah. Yeah. All this memory, yeah. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia yang cantik, yang bertugas, tetap semangat, pura rezeki full barok.
0: Amin, makasih Mbak Sini.
1: Oh iya, bukan Minang kok orang kesenggol melas. Aki, nyesel-nyesel ya, orang munggah-munggah katanya.
0: Oh iya.
1: Kalau malam pintar loh, kalau malam sama Mas Faris yakin.
0: Oh, lebih jago malam ya.
1: Tahu nongol lah. Malah Sini yang gak pernah nongol kalau malam.
0: Kenapa? Lagi sibuk ono ya?
1: Yang sek-sekan, bimbo. Eh, nonton aja tanah apa gelem yang sek-sekan. Ya sudah, yang baik, terima kasih.
0: Iya, iya, iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kata Pak Kumis, Mbak Cindy medok pol. Iya, Bu Kum, ya emang ya. Lanjut setali lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olise Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Ini ya baik, sehat. Alhamdulillah, Pak Pariono apa kabar? Sudah sehat,
2: alhamdulillah.
0: Bapak?
2: Alhamdulillah, ya alhamdulillah, dia sehat baik.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa dengerin potret lagi, Pak Pariono.
2: Masih lemas, ini batuk-batuknya ini masih aja kan ya.
0: Oh iya, semoga cepat sembuh ya.
2: Iya,
0: lekas,
2: iya Mbak.
0: Lekas membaik lagi, lebih sehat
2: ya, amin,
0: lagi.
2: Amin, amin, amin ya. Terima amin. Kasih atas doanya semua penggemar Setara ya, buat saya.
0: Iya, amin. Lagunya,
2: lagunya
0: mau
2: masih
0: apa?
2: Enggak, Mbak?
0: Masih, mau lagu apa?
2: Lagunya Hati Yang Luka.
0: Oke, siap.
2: Salamnya ngikut yang sudah pada naik, ada Muni Hanif, pada Juren Ngambal, Mbak Cindy. Dan buat semuanya penggemar Setara Kebumen di mana saja berada.
0: Oke, siap.
2: Untuk banyaknya selama putar sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full baru.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Di sini mendung Mbak Nia, di situ gimana Mbak Nia?
0: Iya, tadi Nia berangkat mendung ini, tapi udah mulai agak cerah ini.
2: Ya. Ini mendung banget ini, tapi nggak tahu ini
0: hujan
2: belum
0: atau
2: mau
0: enggak
2: hujan.
0: Ya. Semoga hujan ya.
2: Iya, ya gitu aja Mbak Nia.
0: Iya,
2: terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Pariono. Alhamdulillah akhirnya aku bisa dengar suara Pak Pariono. Sehat selalu Bapak. Ya nih dari Bu Kumis. Amin ya Rabbal Alamin. Iya kan pada rasanya lega seneng ya dengerin suara teman-teman kita yang tadinya tuh ngilang ya mungkin sakit gitu ya. Akhirnya udah sehat lagi, rasanya seneng banget ya. Oh nih Mbak Cindy juga alhamdulillah udah mendingan ya Pak Pariono, sehat terus ya. Terus dari Kang Imam Butu, waalaikumsalam. Hadir di acara Oldies Memories, mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Mama Rizky, Bu Tuti, Papa Ijo, Bu Tika Darmanto, Bunda Arvita, Putri Selatan, Mbak Sri, Pak Karim Chicken, Mas Oyong, Pak Pariono, Mi Hanif, Mas Dani, Mas Andi, dan juga buat semuanya ya. Buat yang lagi tugas, Mbak Tugas. Terima kasih buat Kang Imam yang ada di foto ya.

Iya, thank you banget buat semuanya yang udah pada gabung ya. Semangat, sehat, dan semoga kita semua penuh berkah hari ini ya. Apapun yang kita terima juga jangan lupa bersyukur ya. Dengan rasa syukur semuanya tuh rasanya tuh cukup ya, berkecukupan, gak ada kurang-kurang ya. Kalau manusia tuh udah dapat yang ini kurang yang ono ya. Iya, jadi kita banyak-banyak bersyukur ya Sobat Sara FM ya. Dan oke, makasih buat yang udah gabung. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan penglihatan ya. Sekarang main HP boleh, tapi kalau penglihatannya bermasalah itu yang gak boleh ya. Jadi buruan yang ada masalah penglihatan, silahkan gunakan Vitama ya, solusi kesehatan mata. Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Vitama ini kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Jadi buruan bisa dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan ya, karena gimana ya, setiap kita stok juga udah habis Vitamanya ya. Beli ke radio boleh, sini ya masih ada stok Vitama ya. Silakan merapat ke Radio Setara Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kabupaten Kebumen. Oke, ini yang munculin deh ada lagu Sepanjang Jalan Kenangan Sejen bersama Nia di All These Memories.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey, asalnya Kecamatan Karangjaya, merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Madu dan racun ya dari koleksinya Billboard udah nih munculin. Hai hai hai. Lanjut yuk sesi Pon Live. Aduh, mana ini yang mau naik ya? Ini ya undang yang mau naik. Silakan naik aja di 0851 8006 9984. 0851 8006 9984. Ih, tadi udah berdering mau diangkat, hilang ya. Dicoba lagi pencet-pencetnya Sobat Sarah. Ayo, ayo, ayo. Tadi mana ya? Oh, ini. Kok nggak ada sih di sini? Oke, dijawab dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat pagi, Olisa Waris. Hai, selamat pagi, Mas Hafid.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia di Kebumen. Gimana kabarnya, Mbak Nia?
0: Sehat, baik. Alhamdulillah.
1: Masih seger menemani setia sahabat Setara FM, Mbak ya?
0: Iya, dong, tentunya.
1: Ini lagu yang mau dinaikin apa, Mbak Nia?
0: Yang mau dinaikin, nih ada lagu Hati Yang Luka, Rindu Untuk Dia Sepanjang Lorong Gelap, sama Engkau Segalanya Bagiku.
1: Oh, yang pertama Hati Yang Luka, Mbak. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang luka di hati.
0: Iya, hatinya baik-baik aja ya. Mudah-mudahan ya.
1: Iya, Mbak. Amin. Tetap semangat, tetap optimis dalam beraktivitas tentunya di hari ini dan hari-hari berikutnya tentunya.
0: Amin.
1: Salam-salamnya Mbak Nia untuk Pak Sutar, terus Mbak Pendertito, Bu Yati, terus Mas Ibnu, Mas Andre, terus siapa lagi ya, Ibu Yati juga dari sudah, Mbak Putri, Mbak Titin, terus Ibu Yunani, Mama Nadia, Pak Enaura, dan semuanya aja yang lagi dengerin Elis Memori. Selamat pagi, selamat mulai aktivitasnya. Semoga lancar aktivitasnya di hari ini. Untuk keluarga saya yang diaji jadi purus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Itu saja Mbak Nia, singkat padat
0: dan juga jelas ya.
1: Terima kasih ya, terima kasih Mbak Nia waktunya. Nanti jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mas Hafid yang ada di Jambi. Ada yang mau naik lagi?

0: Gak nih Sobat Sara? Iya ya, ya mana yang ditunggu? Pesan suara nih dari Pak Untung Subagio ya. Tadi belum sempat nih ya puterin karena tadi teleponnya 4 orang. Ini puterin voice note dulu ya dari Pak Untung Subagio. Oke.
1: Halo, halo, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi, iya.
1: Mau request lagunya Telepon Rindu. Salamnya buat Mbak Titin, Bu Ervito Cantik, Mbak Putri, Betelan, Ion, Teh Rosita, Pak Karim Sinten, Om Gendro, Betelan, Mas Haris Jambi, dan semuanya saja. Buat Mbak Nianya petugas Lalu Berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Untung ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi. Iya. Halo, apa kabar ini Pak Sutar?
2: Alhamdulillah masih sehat, masih sehat.
0: Sehat baik, alhamdulillah ini. Udah pasar lagi, ini ya. Pak Sutar.
2: Enggak, aku enggak pasar lagi, apa ya, nyemprot dipulai.
0: Oh, pantas.
2: Di rumah aku lagi bisa apa, Kuala Lumpur.
0: Di Kuala Lumpur dulu ya, iya deh, semangat iyalah. Tapi lagunya udah enggak kebagian, Pak Sutar.
2: Ya, enggak apa-apa, udah biasa.
0: Udah biasa, yang luar biasa tuh Nia ya.
2: Kadang ya minta, kadang enggak, kadang ya lah biasa.
0: Iya, biasa lah, oke, ya oke deh.
2: Udah absen ya namanya.
0: Makasih udah absen.
2: Ya untuk semuanya aja yang sudah masuk ya, selamat pagi menjelang siang. Yang belum masuk tadi sebulan masuknya atau Mbak Nia. Untuk semua kasih para FM Kebumen dimana berada, sampai terkecuali doa yang sama Mbak Nia juga seluruh kesehatan
0: Sutar, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Pak Sutar ya, yang ada di Poncowarno, yang ada di Kuala Lumpur. Gasik banget ya jam segini udah di Kuala Lumpur. Masya Allah, semangat Pak Sutar ya. Kadang ada yang sampai jam 6:30 ya, habis subuhan udah di sawah juga biar gak panas ya. Kalau siang-siang ke sawah panas banget ya, jadi enaknya emang diambil paginya gitu ya. Iya, thank you banget yang udah pada gabung. Hai Sobat Sar FM yang lagi sibuk ke sawah mulu ya. Emang rezeki gak tahu ya didapat dari mana, tapi kita juga udah dapat rezeki juga harus dibagi ya buat tubuh kita ya. Ke sawah dibiarin gatel-gatel tangannya, malah digaruk-garuk, akhirnya pada lecet, perih. Iya, lebih baik mending olesin ini ya, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna stok terakhirnya, yuk buruan langsung borong ya. Ya kalau ada tahu gitu ya, ada stok terakhir di sana di sini gitu, langsung borong aja karena kita nggak bakal produk lagi ya. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono.

0: Harjo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buai, dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Ruwokle, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

bersama sahabat setara kebumen yang sudah selalu setia menemani ini ya. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Gelawat yang dangdutnya asyik banget ya. Stay tune terus pokoknya pagi ini nih ya menemani Anda sampai jam 10 nanti. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

Wah, selamat pagi Sobat Sar FM Kebumen. Hari ini Nia hadir lagi nih. Iya, tentunya bareng acara yang berbeda ya. Ada DTL menemani pagi Anda. Dangdut lewat yang dangdutnya asyik banget ya. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Yuk, 2 jam ke depan yang mau ikutan goyang hobah bareng DTL, Nia tungguin ya. Bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pagi ini dia masih bersama Habutop, obat herbal Ramadan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Asik banget deh. Thank you ya buat yang hari ini udah pada gabung gitu ya. Dan okay, boleh dilanjut-lanjut dulu gak nih? Iya, lanjut ya, kita goyang bareng. Tenang aja, nanti lagunya Nia puterin ya. Ada Juragan Empang Sejen bersama Nia di DTL Dangdut Gelawat yang dangdutnya asyik banget.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Dinding kaca ya udah muncul pagi ini ya. Hai, tadi pagi udah cerah, tapi kok sekarang udah agak mendung. Iya, ya yang jelas-jelas apa aja, apa ya. Dan hai, teman-teman pagi, buat sobat-sobat Tara Kebumen hari ini. Iya ya, setiap pagi sudah sarapan, sudah medang. Yang kurang tinggal satu nih Mbak Nia. Apa coba? Iya, tinggal minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop pokoknya nih udah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah 100% herbal alami, tidak mengandung bahan kimia ya. Jadi bagus banget untuk tubuh kita, apalagi bisa untuk membantu memelihara daya tahan tubuh ya. Karena emang ada ekstrak jinten hitam, ada ekstrak daun kelor ya. Terus banyak banget rempah-rempah lain yang bagus untuk tubuh kita nih ya, melalui Habutop. Dan tenang aja buat yang khawatir gitu ya, habis minum Habutop bikin pusing gak, ada efek sampingnya atau enggak. Aman banget ya, gak ada efek samping begituan ya. Udah aman tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Buruan langsung borong dan beli di apotek dan agen-agen resmi kami Habutopnya sekarang juga. Harganya mulai berapa mania harganya? Tergantung dengan kemasan ya. Ada 3 botol nih, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul sama 200 kapsulnya. Jadi mulai harga 100.000, 150.000 rupiah dan juga ada yang 230.000 rupiah. Iya. Kenapa isi 200 isi lebih banyak, harga lebih hemat? Nah itu untungnya kalau beli yang paling gede. Makanya kalau udah di stok nih, ada nih ya Habutop, mau yang berapa, yang 200 kapsul aja. Kalau ada yang gede, belinya yang gede, gak usah tanggung-tanggung ya, yang kecil-kecil dulu ya. Jangan dong langsung gede awet, harga lebih banyak, harga lebih hemat, isinya lebih banyak banget. Iya, mau sehat ajak keluarga sehat juga ya. Jangan kita sendiri ya yang sehat ya, keluarga juga harus sehat pokoknya. Iya, kakek, dedek, bapak, ibu semuanya sehat. Dan juga Habutop juga bagus banget untuk penderita sakit asma, asam lambung, asam urat, stroke jantung, terus kanker, liver, TBC, migrain, diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah, insomnia, terus yang kena masuk angin, pegel linu. Nah bisa juga nih, pokoknya Habutop ya. Gak ada yang lain lagi ya, cuma Habutop ya, satu-satunya obat herbal yang lagi ngetop. Buruan langsung borong deh. Oke, lanjut bacain atensi nih, banyak banget yang udah gabung. Silakan yang belum gabung masih ditunggu untuk gabungnya di 085186069984, 085186069984. Siapa ini? Dibaca dari Mbak Sri di Purworejo. Selamat pagi, masih semangat dong Mbak Nia, semangat tentunya ya Mbak Sri ya. Lagunya apa nih? Tiada duanya.

0: Salamnya fotokopi tadi pagi nambah sedikit buat Mas Andre, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika Darmanto, dan buat semuanya aja, matugas, buat manianya sehat selalu, bahagia selalu, dan cantik suaranya, cantik orangnya, amin ya amin ya rabbal alamin. Makasih doanya Mbak Sri. Ada Papa Ijo, selamat pagi, jelang siang juga gabung di detail yang darinya asik banget. Lagunya favorit ya, Juragan Empang. Salamnya fotokopi tadi pagi buat Mania, buat tugas, buat siaran sampai nanti. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah ya. Tumpin Mbak Cindy gak nonton layar tancap, lagi libur Bapak ya. Kang Imam Butuh, selamat pagi ya. DTL hadir Mbak, gabung nih di DTL secara kebumen. Bang Imam mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Tika, Bundar, Mbak Yaya, Mbak Sri, Putri Selatan, Umi Hanif, Pak Karim, Pak Pariono, ada Papa Ijo, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Andi, dan juga untuk semuanya. Lagunya Kerinduan ya, buat manianya terima kasih. Thank you Kang Imam. Lagu Kerinduannya tadi udah muncul juga ya. Ada Mama Ririn, hai. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mama Ririn. Cantik monitor selalu di detail ya, dadunya asik banget. Sure ya. Katanya lagunya Dinding Kaca. Oke, diplay dong. Salamnya buat semua sobat Sara, ada Bunda Rumi, Bundar, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu. Ada buat Mama Intan, Mama Fitri ya. Terus juga ini siapa? Oh, Mama Astra, Mama Dwi, Mbak Indah, Bunda Julit, Putri Selatan, Mbak Yaya, ada Mas Andre, Bang Mamat, Mbah Bubu, dan buat semuanya aja. Ucapannya selamat pagi, buat aktivitas aja, semoga semuanya sehat selalu. Dan buat Mania tetap semangat, buat tugas sehat selalu dan panjang umur. Amin ya. Makasih banyak buat Mama Ririn. Ada Mas Andre, buat akhir pekan juga gabung di DTL yang udah nyasi banget. Katanya mau ucapin selamat ulang tahun nih buat anaknya Mama Fian. Semoga panjang umur dan sukses selalu ya. Request lagunya Tanpa Hubungan ya, Happy Asmara. Salamnya buat semua sobat Sare yang udah nyalamin Andre tiap pagi sampai pagi lagi ya, siang, malam, hari. Semoga kalian semua aku doakan sehat terus gitu ya, dan lancar rezekinya, amin ya. Buat Mania, mat siaran tetap semangat, dan ingat pesan Om Pariano, jangan lupa bahagia. Harus bahagia ya Mas Andrea, thank you banget. Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi. Apa nih, pengen dengerin lagu Pengharapan? Boleh. Salamnya buat semuanya aja, mat aktivitas, buat Mania, mat tugas, sehat selalu. Thank you Mama Nadia. Oh, dari Mbak Awaska di Cipari, Cilacap. Selamat pagi juga DTL, sehat selalu buat Mania. Rekod lagunya Dendam Kebencian dari Luciana Jelita. Terputar buat semua sobat setara Kebumen ya. Mat aktivitas buat Manianya, mat tugas aja. Ya, mawar putih penuh benalu katanya ya. Dan terima kasih, sehat selalu. Thank you banget ya buat Mbak Awaska di Cipari, Cilacap. Iya, lanjut-lanjut dong, masa enggak ya. Ada dari Mbah Putri Cantik. Pesan suara nih dari Mbah Putri ya. Coba deh, ini nih ya, puterin dulu nih, cari dulu ya, soalnya ini agak lola HP-nya ya. Harus bersabar ya. Yuk nih, mana sih, kok gak muncul-muncul. Oke, kita simak bareng-bareng nih.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik, Mbak Putri masih tetap monitor. Salamnya fotokopi yang udah pada ponles tadi pagi Mbak Nia. Ada Umi Hanif, ada Duren Ambal, ada Mama Cindy, ada Om Pariono. Sehat-sehat ya Om, jaga kesehatan. Ada Mas Afid, ada Pak Sutar, ada Kang Untung di voice note tadi. Pokoknya salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran, tak salami kabeh. Bagi yang comel uti tiap pagi sampai pagi lagi comel balik, terima kasih. Pokoknya tak doain semoga mereka pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Mbak Putri, lagunya Angin punya Lesti. Oke, siap. Ditunggu ya Mbak. Oke, udah Nia list nih lagunya ya. Nanti tinggal nunggu antrian baru kita putar. Ada Pak Untung sebagai selamat pagi dari Untung S, request lagunya Setangkai Bunga Padi. Salamnya buat Bunda Ervito, buat Mbak Putri, Mbak Titin, Mbak Rosita, Putri Selatan, Mbak Uut, Mbak Umi, Mama Intan, Mama Viani, Pak Karincikan, Teh Juragel, Om Gendro, Mas Hafid di Jambi, Pak Sutar, Betran, Ion, dan Mat Pagi aja dari Untung Subagio. Thank you buat Pak Untung ya. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara ya, karena pagi ini banyak ya. Oh, ada lagi ternyata. Kirain ama udah semua nih, ternyata masih banyak yang atensi ya. Oke, dari Mas Oyang yang di Bojur Purworejo, Mat Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Lagunya Dermaga Cinta ya nih, Inka. Salam buat Mama Astrid, Mama Fian, Mama Asraf, Mama Naomi, Mama Nadia, ada Bunda Wartik, Bunda Ervita, Umi Hadid, Mbak Ihai, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yaya, Mbak Liana, Bapak Nyenora, Pak Sutar, Pak Pariana, Pak Suharto, Pak Bambang, Mama Kiki, ada Bu Tika, Bu Eni, ada Bu Yati, Bu Karmina, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Saminten, Mas Franky, Mas Betran, Mas Andre, Bang Gendro, Mas Ibnu, Mas Ima, Mas Basri, dan buat semuanya aja mat monitor di akhir pekan sembari berdangdutan DTL buat Mania, mat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong. Dari Mbak Ami, waalaikumsalam, selamat pagi. Kania gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagunya DJ Dangdut Salah Apa. Kino salam buat semua pendengar Stara FM, buat Kanianya mat tegas. Thank you buat Mbak Ami. Oh, ada Mbak Isna di Rantai Pingin Bulu Pesantren, selamat pagi. Akhir pekan kakak gajian. Asik yang lagi gajian ini. Mantap ya, dompetnya udah tebel lagi nih ya. Salamnya buat Mama Naomi, Oma Asraf, Mama Bulan, Mbak Putri, Bapak Nyenora, Bu Yati, Bunda Wartik, Bu Saminten, Bunda Titin, dan buat semuanya mat aktivitas pagi. Buat kakaknya petugas minta lagunya Teh Hijau ya. Thank you banget buat Mbak Isna ya. Ada Mama Rohim di Sawangan, waalaikumsalam, selamat pagi. Monitor salamnya buat semuanya aja yang selalu bisa eksis, bisa pon live, matur nuwun ya, yang sudah selalu senggol aku ya. Lagunya ikutan aja buat Mania matugas sampai tuntas. Thank you buat Mama Rohim yang ada di Sawangan. Satu pesan lagi dari Ibu Sakinah yang ada di Bulus Pesantren ya. Ini diputer-puter voice note-nya dulu ya.
2: Assalamualaikum Mbak Miaku yang cantik, baik hati, ingat. Apa kabar? Udah sarapan belum? Mbak Mia, aku kalau pengen aku tendang-tendang terus, mending WA aja deh. Aku minta lagu itu boleh enggak? Yang apa tuh, yang Tabola Balai versi panggung. Ada enggak Mbak Mia? Kalau ada keterinya, ditunggu. Salame, go KBPAE, Lastaf. Yang lagi dengerin juga Mat Pagi, SS, Kumala juga Mat Pagi, spesial buat Mbak Putri, cantik. Mat Pagi Mbak, apa kabar Mbak, sehat ya Mbak? Buat Mbak Nia, sehat selalu, sukses, panjang umur. Amin. Dan jangan lupa pesanku apa? Ketunggu lagu nih, cantik. Assalamualaikum.
0: Makasih. Waalaikumsalam, makasih banyak buat Ibu Sakinah. Yuk lanjut goyang lagi. Ada Happy Asmara, dia pun cilin tanpa hubungan. Station bersama Nia bareng DTL dan Dutuk Lawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Solusi Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: dendam kebencian dari kelasnya Luciana Celita dan yang munculin. Hai hai hai. Yuk pada naik. Naik enggak sih? Naik aja deh. Yuk sesi Pon Lab. Yang mau naik ditunggu naiknya di 08 51 8606 9984. 08 51 8606 9984. Oke, siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pagi.
0: Oh, mau pagi juga Bunda Julit. Apa kabar hari ini Bunda? Sehat?
1: Alhamdulillah. Ini apa kabar pagi ini?
0: Alhamdulillah ya, baik, sehat juga. Oh, lagi tilik Pantai Selatan kah?
1: Emang boleh,
0: nggak tahu tuh. Kirain lagi makan mendoan di pinggir pantai.
1: Iya, mau makan mendoan sama mie kuah sembari streaming, wis.
0: Mantep banget ya. Iya. Mau lagu apa nih Bunda?
1: Apa ya?
0: Apa wis lah?
1: Gunya gala-gala deh, biar panas, nggak mendung.
0: Gala-gala, oke.
1: Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor, mau pagi, mau aktivitas.
0: Oke.
1: Udah semuanya aja salamnya.
0: Udah
1: semuanya. Buat ini tugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Bunda Julit ya. Sehat selalu. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mbaknya.
0: Selamat pagi juga Mbak Asraf. Apa kabar hari ini? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbaknya sehat?
0: Alhamdulillah, Nia juga sehat. Baik, alhamdulillah. Bisa naik juga nih. Mau lagu apa?
2: Iya, betul bisa naik. Lagunya Tak Sebening Hati.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam ya, Man ya.
0: Silakan.
2: Salamnya tadi buat Bunda Julit, buat Bunder, Bunda Tini, Bunda Marti, Bunda Titin, terus Bu Ayu, Bu Yati, Bu Heni, Bu Kumis, Ibu Tika Darmanto, Bu Karmina, terus Bunda Nesalis, terus Bapak Astra, Mas Andre, Kang Mamat, Kang Arif, Kang Muksin, Bapak Enaura, Pak Yanto, Pak Sutar, Om Pariono, terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizky, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Inai, terus Mama Bunan, Mama Naomi, Mama Fatma, Mahin, Mama Izan, terus Mama siapa? Mahrin, Mbak Putri, Mbak Bubi juga, dan juga buat semuanya.
0: Oke, siap.
2: Iya, terima kasih ya Mbak Nia. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mama Asraf. Lanjut ini ya, kayaknya aja ada yang luar biasa nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Iya, selamat pagi. Aduh, orang Ponco tumen-tumenan bisa naik ya. Ini ada apa gerangan?
3: Enggak
0: melor
3: terus ya.
0: Iya, semoga sehat, baik. Apa kabar juga nih Bu Fatur, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Nia. Sehat semuanya ya.
0: Sehat-sehat ya. Lama banget ya, enggak pon lab ini ya.
3: Iya. Iya. Maklum lagi sibuk.
0: Kangen banget. Sibuk ya Ibu Negara, jadi Ibu Negara ya.
3: Sibuk ya, panen. Panen ono, panen ini, panen nanti.
0: Luar biasa. Mau dibantuin enggak? Mau dibantuin ya.
3: Iya, bantuin apa sih Mbak ya? panen undang juga.
0: Pulang-pulang udah dapat.
3: Iya.
0: Lagi
3: masih ada nggak, Pania?
0: Lagunya masih. Satu lagi mau lagu apa nih?
3: Dadah, Bukum cantik. Salam semuanya, sehat-sehat Bukum.
0: Iya. Bukum lagi desa-desel ini.
3: Ya itu apa? Salamnya buat semuanya aja ya. Semuanya aja. Maaf kadang-kadang Bu Fatur kadang-kadang tenggelam, kadang muncul. Maaf ya teman-teman. Lagi sibuk panen di sawah terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik Mania.
0: Mania
4: semangat kan?
0: Semangat dong.
4: Sehat?
0: Sehat banget ini. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Aku dengar suara ibuku, dadaku ngoyo.
0: Iya, ini temen-temenan banget, luar biasa banget bisa naik.
4: Kok? Kalau disawat terus nanti tambah hit.
0: Tenang, tapi kan dompet tetap tebel ya.
4: Iya, ya, dompet tetap tebel, tapi kan muka hitam nah.
0: Buat beli skincare nanti. Oh. Iya, iya.
4: Bagi-bagi
0: iya.
4: Bu kacangnya, Bu, ngebubur. Kecamik.
0: Iya Bu ya, aduh. Mantap.
4: Simpetnya sehat ya Bu ya.
0: Sehat.
4: Kayak sini pinang sawah cokon Bu. Para papa simpetnya sehat ya Bu.
0: Iya dong.
4: Ada kayak Mbak Nia, Mbak Nia ada temung sawah mesti.
0: Apa iya? Orang meng sawah menggunung ya lah. Menggunung terus sapi.
4: Ya aku biasa.
0: Orang duit sawah kan mau sawahin sapa.
4: Panen ini, panen itu, ya Allah. Panen duit juga. Semoga berkah barokah ya Bu, pokoknya ya Bu sehat-sehat, sehat keluarga lah.
0: Betul ya, sehat.
4: Bisa masak ya Jul, bisa munggah. Mama Asrof juga mentengkring, kasihkan. Ya selamat pagi lah, selamat beraktivitas. Pak Pariono sehat terus ya Pak Pariono ya, membisa naik aja nyong. Assalamualaikum, foto kopi.
0: Iya.

0: Oke, oke.
1: Bertanya sama tugas, sama mama, saudara Syafi full barokah.
0: Amin, makasih.
1: Lagunya melu bae, anu kontot.
0: Iya, wis ora
1: kabeh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Ya, cukup ya sobat setara ya, ramai banget tadi ya, 4 orang ya. Semangat nih buat Ibu Kumis. Ada Bu Heni, ada Bu Karminah juga yang udah desel-desel. Om Gendro, hai, semangat Om. Mantap, mantap, mantap. Ya, pagi hari walaupun mendung enggak tahu kenapa hawanya tuh gerah gitu ya. Oh, alias apa nih namanya, haus gitu ya. Enaknya tuh minum teh moro nih, pasti seger banget nih hawanya kayak gini ya. Iya, yuk beli teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami, mulai 15.000 aja teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Di radio ada enggak stoknya? Ih, kayaknya masih ada nih, tinggal berapa tok, berapa biji. Makanya yuk buruan deh langsung amanin stok teh moro di rumah. Dan buat yang ada masalah mata juga, yang vitamanya udah habis, gimana ya? Tambah lagi dong ya. Ya kalau ikhtiar mah enggak usah tanggung-tanggung ya. Mumpung kayaknya sedikit membaik gitu ya. Nah, coba di ulang-ulang minumnya sampai berapa botol gitu ya. Nah, insya Allah bakal sembuh juga. Ada yang sampai 6 botol, 7 botol baru sembuh gitu ya. Jadi yang masalah matanya udah enggak ya, atau udah ngerasa-rasanya tuh ada yang ngeganjel di penglihatan, penglihatannya kabur, buram, nah buruan deh ya. Jangan ditunda-tunda lagi untuk beli Vitama. Solusi kesehatan mata, buruan dapetin Vitama di apotek dan di agen-agen resmi kami. Mulai 150.000 aja, nanti dapetin bonusnya ya. Ada bonus obat tetes mi mata, nanti bisa ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Masih bareng DTL nih ya, putri lagunya ada Gala-Gala. Ah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Untuk pribadi ya bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya baik. Terima kasih ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang

0: punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli laptop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya baik, Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

suaranya barusan Dani munculin. Hai hai hai, lanjut sesi 2 Pond Live gak nih ya? Lanjut aja deh, masa enggak ya. Lanjut yuk ya.

0: Sehat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, DTL.
0: Pagi.
1: Mbak Nia, apa kabar?
0: Iya, Nia sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Karmina?
1: Sehat sih.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi lagunya udah habis ya.
0: Udah habis ya.
1: Iya, lagunya ikut aja biasa.
0: Ya, oke, ikut aja.
1: Salam aja Mbak Nia.
0: Ya boleh, Ibu silakan. Salam-salam dulu.
1: Salamnya pasukan Ibu Kak. Siapa ya, Mbak Cindy ya?
0: Iya, Mbak Cindy.
1: Mbak Cindy. Mama siapa itu tadi, lupa.
0: Oh, Bu Fatur, iya.
1: Iya, Bu Fatur.
0: Mama Asraf.
1: Mama Asraf.
0: Oke.
1: Bunda Ervito.

0: Mbak Sri, Umi Hanif, Mbak Yaya, Mbak Titin Wadani, Mbak Sri Maron, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, terus Mbak Yakub, Mbak Lasminem, dan semuanya adalah Mbak Nia pasti ya.
1: Oke,
0: Ya, buat Mbak Nia selamat tertugas selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi yuk. Ada enggak yang mau naik lagi kesempatan terakhirnya ya? Kalau udah gak ada, yaudah deh, cukup ya. Oh, ada nih ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi. Ada Mbah Yakub, apa kabar Mbah?
2: Sehat. Mbak Nia sehat.
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
2: Tinggi. Pas macet niki pas sinyale cahe.
1: Oh, alhamdulillah sakit munggah melepet nggih.

0: Tembangipun air mata garam.
1: Oh, tembangipun pun penuh, Mbah.
0: Boten.
1: Nggih, pun penuh, boten saged diputer. Salam-salam mawon
0: nggih. Oh, kirim salam nggih sedaya mawon nggih sing sawek monitor.
1: Nggih, monggo.
0: Nggih, sampun nek boten nonton kula ngembu mawon.
1: Nggih, boten nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbah Yakub, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Iya, thank you banget ya buat yang udah pada gabung. Masya Allah, rame banget ya setiap pagi ini ya. buat pagi buat Pak Sabar nih ya. Udah gasik sampai pasar pasti nih Pak Sabar ya. Laris manis Bapak, lancar terus orderannya ya. Mengalir kayak air, amin. Oke, okay, thank you banget buat semua sobat Sarah yang udah gabung pada pagi hari ini. Ya, yang selalu ya belum kebagian juga maaf banget ya, memang waktunya belum mencukupi ya. Ya coba dibayangin ya, waktunya cuma 2 jam mau diputerin semua lagunya ya, bisa sampai ini ya ngasar nanti ya. Iya, karena nanti juga ada acara-acara lain, jadi kita kasih kesempatan untuk acara lain juga gitu ya. Dan oke, okay, buat sobat Sara juga yang weekendnya mau jalan-jalan, jalan-jalan dulu lah ya. Apalagi malam mingguan nanti malam, asik ya. Ya udah deh ya, hari ini nih coba sobat Sara FM ya, gimana? Coba ya kalau mau jalan-jalan selalu bawa dan gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Yuk buruan ya beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Dijamin gak ada mabuk perjalanan lagi. Yang masuk angin bisa dikerok-kerok pakai Sultana. Yang pengen pijet urut juga bisa kerokan pakai Sultana aja. Ya pijet-pijet, urut-urut gitu ya. Yang kesleo Sultana juga bisa. Iya dong. Ya sekarang udah ada minyak herbal Sultana dalam menemani aktivitas Anda ya. Tapi ya itu ya, karena emang udah gak mau produksi, jadi udah gak produksi lagi, jadi benar-benar harus segera diamanin stok Sultana di rumah ya. Langsung stok yang banyak, silahkan merapat ke apotek dan agen-agen resmi kami. Oke, ini yang munculin dulu ada lagu Setangkai Bunga Padi. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

Okay, thank you banget yang udah pada gabung pada pagi menjelang siang hari ini. Maaf banget buat semua lagu yang belum bisa nih puterin ya, karena waktunya memang terbatas ya. Maaf bila banyak salah katanya dari Nia yang kurang berkenan di hati, juga Nia mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa di lain kesempatan atau di lain waktu bersama Nia juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: yang terbikin spesial buat yang punya
1: dengar. Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihai, alamat Jati Malang, RT 2 RW 2.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitotipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: dan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa, dari mana ini bu?
2: Bunda Harti, alamnya Bedok Garam, Liro.
1: Oh iya, sebelumnya bunda punya penyakit apa kok bisa beli Vitama gitu?
2: Ini

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
1: 98.4 Stara FM.

0: Sehat. Penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya. Ibu enggak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
6: 98.4 Setara FM.

0: BPI aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemas,

Medtech dan Natur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Habutop. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Silahkan para pendengar yang saat ini sedang sakit.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat
1: Setara FM Kebumen.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan

0: kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
1: bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapat alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya, nggak apa-apa.
1: COD Habutop kepada saya.
2: Iya, Mas.
1: Boleh diperkenalkan Ibu, namanya siapa?
2: Ibu Mustini, alamat Gempalan, Desa Salebu.
1: Sebelum mau...
2: Alhamdulillah, setelah habis yang 50 kapsul, sekarang sudah mendingan dan niatnya mau beli lagi.
1: Alhamdulillah ya Ibu, lanjutkan biar makin sehat ya Ibu.
2: Iya Mas.
1: Ada kesan-kesan Ibu buat para pendengar?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan ragu beli Habutop karena saya sudah merasakannya.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio Utama Solusi Kesehatan Mata, lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Apotik Apotik, dan agen-agen resmi kami dari wilayah Kaliwiro, Wadas Lintang, Padursi. Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya

Pasar Wadas Lintang. Apotik Padureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pat. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, Pan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutoarjo Wonosari, Kebumen.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman.

0: Trending. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Gunung Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
0: 98.4 Setara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hai, ada Rena siang hari ini, weekend udah. Nemenin siang hari Anda. Ya, yang entah lagi apa, Rena gak tahu, gak kelihatan dari sini. Lagi apapun yang penting dengerinya tetap Star FM Kebumen ya. Ya, moga boleh langsung aja SMS, WhatsApp, Rena tunggu ya. Kirimnya ke 085-1860699-84. Sekali lagi mau ikutin gabung, boleh. Kirimnya ke 085-1860699-84. Ada Rena, ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top, Sultana, Vita, Mavita, Pedia, Teh Moro, Otipus. Aduh, lapar gak sih? Yang belum makan ya makan-makan dulu lah. Ya, ya apa aja yang ada di rumah, pakai sambal tempe juga udah enak banget. Ke lagu ya.

0: Cepetan, Bu. Aja dandan bae ngapa? Keburu ketinggalan bis ke.
1: Ayo, Pak, wis siap ke.
0: Ada sing ketinggalan maning apa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan, Pak, Sit. Kosit. Yuk.
0: Yuk, OTW.
1: Sit. Sepatu ini sih gue ganti juga isi ketinggalan, Pak.
0: Ya Allah, jadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Alah si Jimaning, Pak. Ketinggalan.
0: Apa maning sih, Bu? Rasih demangkat-mangkat setel ketinggalan bis, ke?
1: Habu tuh, Pak. Ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soalnya, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan yang Jogja ngesuk. Pengen awaknya tetap fit, tetap sehat.
0: Bener kue, aja sampai ketinggalan habu topek. Yuk, mangkat.
2: Habu Top, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM, K.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM Kebumen.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Star FM Kebumen.
5: Cek, opo awake siki medun ya?
6: Cekulah, seket wudu kilo.
5: Lah, ora percaya? Jajal ditimbang, timbangane.
6: Iya ya. Dene kurang sekang seket bulu kilo ya. Bisa-bisanya kono ngerti.
5: Barang keton go. Weh, sing nang trijine ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
6: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan, kelingan.
5: Dan yang gue tuku habu top.
6: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung. Ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
5: Aku jaluk lah.
6: Jaluk tuku.
1: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

makasih yang udah gabung ya, yang udah WA. Mau dibaca gak nih? Dibaca ya. Yang belum masih ditunggu, buruan kirim 085-186-069-984 ya. 085-186-069.

ada Marin. Waalaikumsalam. Lagunya boleh Madrin, ditunggu ya buat semua aja sobat Star FM dari A sampai Z, ucapannya mesiang aja buat beraktivitas itu. Selamat sehat selalu buat Marinanya. Tetap semangat tugas, sehat selalu. Makasih.

Hamas Hoyong, lagunya Isabella ditunggu. Terima kasih. Selamat siang juga Mbak Ami, lagunya Salah Apa Ipang buat Mbak Atun, Mbak Ning, Mbak Septi, Gianti, Aisyah. Semangat kerjanya, buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Bagi Karina selamat bertugas dan sukses selalu sih. Terima kasih Mbak Ami, semangat ya. Salam buat semua yang di situ. Lagunya judulnya Salah Apa Ipang. Okay. Ready. Hai Henry, happy weekend. Mencari alasan boleh buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bunda Ervito, Mama Alfian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mama Izan, Mbak Cindy, terus juga Mbak Alaska, Kang Muksin, Kang Mamat, Pas Sabar, juga buat semua sobat Star FM aja. Makasih Henry, semangat. Udah ya Bes, kita kalau lagi, jangan lupa yang lagi sakit, nah obatin aja pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya Rp100.000, Rp150.000, ada juga yang Rp230.000. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: warna pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, masih di zona Malaysia bersama produk dari PT Denatur Indonesia Group. Selain habut pada Vitama juga ya, yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin aja yuk. Pakai Vitama Denvi Mata, produk dari PT Denatur Indonesia. Bentuknya kapsul ya. Gitu, satu botol isinya 50 kapsul. Yuk beli. Kalau udah beli, diminum secara rutin sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti dapet obat mata cairnya juga, kita kasih gratis, namanya Vimata. Vimatanya bisa ditetesin ke mata Anda gitu. Pokoknya harus rutin, semangat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Halo, Mas Ahmad Jenggot. Selamat siang juga di Gunung Sari Pejagoan. Lagunya boleh ditunggu. Mama Nadia, apa kabar Mama? Lagunya udah tadi. Buat semuanya aja, istirahat, barena, matugas ya, selalu bahagia. Amin. Makasih Mama.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM.

0: Teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tak tuku obat disip. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis Pak, tak turunan di situ ya.
0: Iya Bu.
2: A few moments later.
0: Ucapku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah Pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Oke, masih di zona Malaysia, Sobat Setara FM. Hai Mama Ashraf, waalaikumsalam. Masih boleh minta lagunya? Masih. Terakhiran ya Mama. Putri Selatan juga. Halo. Lagunya? Lagunya kayaknya gak kebagian deh. Ya, gabung lagi Putri Selatan di Popmania di sini, oke. Salamnya buat Mas Is, Mas Andre

Warti buruk mi Bu Samintan, Umi Hanif, Mama Ashraf, Mama Fatma, buat semuanya aja selamat sore Mbak Rena, sama tugas dan sehat selalu. Amin. Sudah, Rena pamit dari zona Malaysia. Abis ini balik lagi temenin Anda di Popmania. Ketemu lagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Superstar FM. Hai. Kan balik lagi Rena. Temenin Anda sore hari ini di Popmania. Yang mau gabung hayu, boleh gabung. SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984. Bersama produk-produk dari PT Denature Indonesia Group. Sudah dibuka satu lagu paling pertama, ST12 Jangan Pernah Berubah. Berikutnya Rena kasih dari Ada Band, Jadikan Aku Raja.

0: kerja, Pak.
1: Oh, kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Jamrut.
1: Panjang banget lagunya. Pelangi di matamu. Halo. Makasih loh yang udah gabung ya, WA langsung aku baca. Buat yang belum kirim, ayo kirim 085186069984. Kang Muhsin, melu mengendikang bersama bintang udah, makasih. Aindri, selamat sore juga, mau lanjut gabung di Popenia Special Weekend. Lagunya ada Bing, jadikan aku rejo dari juga ya. Buat semua sobat Sara FM Kebumi di mana aja berada, cupenya buat menikmati libur akhir pekan. Buat Barena bertugas aja, thank you. Halo Marin, waalaikumsalam. Selamat sore juga monitor. Lagunya ada apa denganmu, boleh. Buat semua sobat Sara FM aja, cupenya buat siang, buat aktivitas. Salam sehat selalu buat Barenanya. Tetap semangat tugas ya selalu, jangan lupa bahagia. Kembali kasih. Halo Mbak Ami, Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru baca. Waalaikumsalam, ikan betik dalam kaca orang cantik mau baca. Karena lagunya Rizky Febian gak bisa Mbak Ami, lagunya lagu-lagu pop pop lama ya. Tahun 90-an lah, 95 sampai 2010 gitu. Sampai 2005 lah ya. Makasih Mbak Putri, waalaikumsalam. Baren mau tadi dengerin lagu Zona Malaysia ya, telepon lewat. Alah, malah merem. Sudah ganti acara. Iya, sudah ku tebak. Emang jam-jamnya tidur kok bisa-bisanya ada niat mau pon live. Kalau mau pon live nanti boleh jam sebelum jam 4, Pak. Makasih, sehat-sehat, semangat. Selamat kakung ya, Mbak Putri. Mau malam mingguan ini Mbak Putri? Atau besok mau mingguan? Kemana acaranya?

Waalaikumsalam. Halo Julit, waalaikumsalam absen monitor, boleh. Yuk kita ke lagu lagi tadi, tadi kayak ada Mama Ashraf, mana ya? Nah ini Mama Ashraf, waalaikumsalam. Aku gasikan mau request lagunya Kangen Band. Yakinlah aku menjemputmu, selami boy semuanya aja. Kembali kasih Mama Ashraf. Ini lagunya. Ya Papa Live boleh. Nanti sebelum jam 4 ya, Rina bakal buka Papa Live. Jangan kemana-mana, Popenia masih bersama produk dari

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Asik. Ada yang open live bestie. Oh, melorot. Aku kasih kesempatan aku buka phone live-nya. 085 1806 9984. Yuk naik bass. 085 1806 9984. Boleh dong, masih bisa request lagu Ren. Masih bisa salam-salam. Masih-masih.

baca dulu ya. Maksudnya. Halo Frena monitor Barena sih ya, makasih. Halo Kang Mamat, begitu indah. Hah? Adi Ben ya? Boleh, boleh. Adi Ben, begitu indah, ready. Apa-apa, kalau lagi pada sibuk, kalau lagi pada repot. Seneng banget pokoknya, ini jam 1 sampai jam 5 itu jam-jam efektif buat santai, antara buat santai dan buat ngelarin pekerjaan, coba ya. Rena PP 5 jam itu kebuang waktunya. Ibu-ibu yang bisa lakukan banyak hal di 5 jam itu aku cuma duduk manis di sini. Halo Kang Yadi Antika, Waalaikumsalam. Selamat sore juga, boleh ramein.

semuanya deh. Ini pada dengerin gak sih yang disalamin Kang Yadi, Mas Andi, Mas Arif? Oke, semuanya deh, banyak sekali. Lagunya apa nih? Oh, lagunya ikut aja. Makasih Kang Yadi, Antika, sehat-sehat selalu ya. Kalau ngikut, Rena kasih Padi Band, mau gak? Di request Kang Mamat. Begitu indah.

0: Bang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Dinda. Nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

ini ya, masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Halo Anto. Aduh, kalau hari Sabtu mah lagunya Jangan Yura Yunita, Jalan Pulang. Lagunya yang lama ya. Assalamualaikum Baren. Waalaikumsalam. Halo Debi, kabar baik, alhamdulillah. Hijau daun suara boleh ditunggu aja. Soalnya buat semua sobat Star FM yang lagi gabung dengerin Popen ya Barennya. Tugas semangat, sehat, sukses selalu. Amin, amin, makasih Debi. Mbak Debi, di mana nih? Semangat juga. Halo Mbak Ocha, lama gak gabung nih. Semoga sehat ya Mbak. Ini yang dari Koes Krispati, Kejujuran Hati. Rena kasih. Oh ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen Popenia.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya,

0: Ya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Abu Top, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: Gue lagi sama Nera nih.
1: Iya. Yeah.
2: Aku terima.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
6: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

dasar perang. Gara-gara Jenderal Zirov itu, enek-enek, ngeri, luar biasa. Tenang. Wah, Allahu Akbar barang. Lagi apa ini? Alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala mabdi'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinil ladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil ajmi fid dulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh, wabil khusus para kiai, para tokoh desa Prambon Tergayang. Semoga para tokoh, para yai senantiasa diberi kesehatan dohiron wa batinan, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari riyadho dan ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma. Lan ingkang tansah kawula hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir, wonten Pak Kapolres atau yang mewakili, wonten Pak Danramil Soko, panjenenganipun Bapak Kapten Infanteri Dodi Anang Gustiawan, lan ingkang tansah kawula hormati Bapak Kapolsek Soko, panjenenganipun Bapak Haryono SH, lan ingkang tansah kawula hormati Bapak Camat Soko atau yang mewakili, lan ingkang tansah kawula hormati pengasuh pondok pesantren Al-Islah panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Haji Ahmad Muhdor. Mugi-mugi Yai Muhdor sehat panjang yuswa. Lan ingkang tansah kawula hormati Al Mukarrom Kiai Mahbub Bukhari. Mugi-mugi beliau nggih sehat panjang yuswa. Lan ingkang tansah kawula hormati owner dari Adila ingkang dalu punika sone dipun damel gara-gara disuwun Pak Jufren teng mriki, akhirnya Adila malam hari ini tidak konser karena cumi-cumi dibawa ke Soko Tuban. Panjenenganipun Bunda Heni Adila, mugi-mugi terus sehat Bunda, sukses, dan semoga terus menebar kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Ibu Ruziah SH. Lan ingkang tansah kula hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, ingkang dados sebab kula hadir dalu punika panjenenganipun niki bose margono niki. Nggih, kula rada seneng niku aku. Kraten napa niki sing ngundang wong racing. Wong racing niki Pak Jufren, niki Jenderal Jufren Zirov. Kalian istri beliau Ibu Sukarlin SIP. Loh, garwane jenengan nggih pangkat SIP, jenengan ora nduwe pangkat apa iki pangkatnya? Jenderal Jufren Zirov ST-nya ngono ae. Karena garwane nek SIP ini orang imbang itu berarti. Masya Allah, luar biasa.
kula niki dangu mboten diundang sing model-model ngeten niki. Niki wau Jenderal Supreme niki, Zirof niki kula tangleti niki wau. Kula ngopi sik ning omahe niku wau. Sik to Pak Supreme. Hajat iki apa wau? Nggih mboten ngertos, Gus. Ya, panjenengan wong racing iki yo model ngene, racing, ngerti racing to mboten jan? Balap. Jadi kula niku yo riyen yo rada demen delok balap motor mboten niku. Tapi keranten kula terus-terus niki ketoke wong-wonge ra nyambung, ra nyambung kaya margono karo Jenderal Supreme iki. Niku kula tak takuti. Hajatmu iki mang apa? Biarane kan wong niku apa syukuran apa napa duka Gus pokoke niki ngaji. Poh la iki. Malah sing lillahi taala ya iki. Luar biasa, tepuk tangan buat beliau. Lah nggih, niki nek merjuangne wis nek setahun punjul niki. Dituruni teng griya kula mriku masyaallah luar biasa. Jadi teng pondok kula niku cah racing-racing niku nek kalih kula mboten manut tapi kalih Jenderal Juven Zirov 47 niki malah manut kabeh. Kraten niki tukang ngenekne balapan, ngoten-ngoten niki ngomong golongan margono cah balap-balap niku lho. Lah nggih. Wis masyaallah luar biasa niku kula tangkerti hajate apa gak ngerti. Tapi kula kagum niki wau ket enjing niku ningali storyne tiang-tiang. Lah niki kan sawah to niki. Sawah saka niki biasane tukul pari, tukul bakuk, dalu niki tukul menungso. Masyaallah. Iki gara-gara Jenderal Juven Zirov 47. Sinten namine Jenderal Juven Zirov 47. Kuwi artine apa aku ya ora ngerti. Kowe wong balap ya gampang ra jelas ngono kuwi. Semoga hajatipun Pak Juven sekeluarga, sak masyarakat sekitare dalu punika dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang nderek nyengkuyung, ingkang nderek support sing sawae kenek panggenan pengaosan dalu punika dipun lintoni rizki ingkang langkung kathah lan barokah. Lan mugi-mugi sedaya masyarakat mriki dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Lan boten kesupen ingkang tansah kawula hormati panjenenganipun Bapak Mahmudi, orang tua dari Sahibul Bait, mugi-mugi Pak Mahmudi sehat panjang umur. Lan ingkang tansah kawula hormati sedaya para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabtu Toba, khususnya masyarakat Tuban. Semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged tempal sareng-sareng, zikir sareng-sareng, solawatan sareng-sareng, ngaji bareng-bareng dengan keadaan sehat wal afiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Solawat serta salam mugi kunjuk saged panggih masyarakat Tuban. Lah niki mengke sadherenge kaos kersane ngajine mengke gayeng, kersane ilmu sing dipelajari awake dhewe mengke estu-estu manfaat bener-bener mlebu ning atine awake dhewe. Monggo mengke diawali maos dikir bareng-bareng kabeh melok maca zikir. Zikir ingkang dipun waos la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shodiqul wa'dil. Amin. Kenapa kok panjenengan sakderenge kaos kula ajak maos zikir? Pertama tujuannya agar hati kita hidup, az-zikru hayatul qalbi. Tiang niku nek purun zikir, zikir niku iso nguripne ati. Ati niku nek urip, maka akan menjadikan pikiran kita jernih dan
dapat menghasilkan sesuatu yang produktif. Tiang nek atine dangan, atine penak, cara nyapo-nyapo, mbuh ngibadah, mbuh mergawi, mbuh sinau, niki gampang paham. Tapi uang nek atine ora urip, niki arep nyapo-nyapo sarwa kleru, terus asile yo ora iso maksimal. Kaya mak-mak niki atine peteng walaupun pacakane simer-simer. Wedake kandel ritek tapi nek atine ora urip. Niki gawe kopi ya iso asin. Masake ya iso kleru kabeh dan sebagainya. Lah kunci agar kita itu menjalani kehidupan ini dengan mudah, salah satunya adalah menghidupkan hati. Caranya menghidupkan hati yakni dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lah apa maneh nek kaya ngeten niki? Jamaah ning dhuwur sawah, ning sor pring, sor wit pelem. Sampai iki sor apa iki nek ning mah kowe nek sor singon ning kene sor pring barang lho. Lah nggih, tapi aman mboten nenten ulane nggih. Iki eneke ula-ula gondrong. Lah. Napa male nek kumpul bareng-bareng ngeten niki kok panjenengan mengke kersa melok maca zikir kabeh. Niki kudu melok ngomuni mengke kaya wayah selawatan kalih hadroh wau, kalih danu wau. Kudu kabeh melok muni. Aja sampe mikur midiyo tok. Pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majalasa qaumun yadkurunallah illa hafatumul malaikah wa ghasiyat murrahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hafatumul malaikah illa hafatumul malaikah, melainkan mereka semua akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi engko nek gelem maca zikir kabeh sing jaga ae dhewe ora trimakno banser tok niki. Tapi malaikat melok ngubengi awake dhewe. Amin Allahumma. Amin. Wa ghasiyatumur rahmah. Ada suatu majelis berkumpul suatu kaum kok wong kuwi mang gelem maca zikir ning Gusti Allah, maka orang tersebut akan diselimuti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan digerucuk rahmati Gusti Allah. Lah uang nek entuk rahmati Gusti Allah, insyaallah ketika ada yang hadir di sini mungkin punya penyakit, insyaallah ndak waras. Mungkin duwe masalah, masalah ndak tuntas. Mungkin duwe utang, insyaallah utange lunas. Sing utangi lali ora mungkin yo minimal dilala cetuk penggawean sing barokah mari ku iso nyaur. Amin Allahumma. Amin. Dan ketika dalam suatu kaum duduk bersama kok gelem maca zikir ning Gusti Allah, majelasa qaumun yadzkurunallah wa dzakarahumullahu fi man indah ilah hafatumul malaikah wa ghasiyatumur rahmah wa dzakarumullahu fi man indahu. Wong iman bakal disebut kalian Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya Allah. Jenengan bakal viral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ning dunya ketarane ora kondang, tapi di hadapan Allah jenengan kondang. Lah nek jenengan kondang ning ngarepe Gusti Allah, insyaallah dungane mustajabah. Entuk dekengan usah. Mulane niki mengke nek dijak maca zikir kabeh melok maca zikir. Ngoten nggih, mengke disilingi sihiran basa Jawa, mengke sihiran basa Jawane gen cah hadro nek jenengan rapal. Nek zikire wong penak jenengan ngikuti. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.

Yo engkang hadir dipun takdir kalian Allah selamat dunia akhirat bejo dunia akhirat lan binjang akhir kanti husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, masyaallah, luar biasa. Sing kula raos neteng mriki persatuan, kerukunan. Yang mana dilalah wonten sing semangat berjuangne jadwal, kemudian gelem repot, gelem ngurusi sembarang-barang, mantun niku dilalah duwe tangga-tangga ya semangat sawai sampai tandurane rela dikompakne dirotose sampai akhirnya begini iki tukul menungso sawah sing biasane tukul pari utawa bakul tukul menungso mugi-mugi sawah niki dadi sawah sing barokah. Amin Allahumma amin. Pancen nggih kedai ngoten niku kula niku pun kuwangen dangu sing ngundang kula niku kadang malih saiki pondok-pondok, kadang malih pejabat-pejabat, pengusaha gede-gede. Kula niku riyin niku pancen guse garangan. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu awal mula berdirinya Sabilu Tobah. Sabilu Tobah niku dipenuhi garangan. Apa ae garangan niku wau sing tak juluki garangan iki ya ket mulai wong rowenorno. Lah salah satu di antara garangan tersebut rata-rata ya wong seneng balapan niku wau. Ya kanca-kancane Mas Jufren ning Blitar mriko. Lah alhamdulillah niki wong-wong balap niku wau kaya kanca-kancane Mas Jufren nek sing kok Kudus melok Rewang dan sebagainya. Wong-wong balap niki kok malih gelem ngaji niku demen. Boten kok wong balap niku elek boten. Tapi dalam perjalanan hidup kita itu pastinya sedikit banyaknya melewati beberapa kemaksiatan. Leres napa boten? Jenengan niku nalikane urip niku lho. Dalam aktivitas panjenengan sehari-hari niki mesti titik akeh niku ana maksiate mesti. Oh mboten Gus, kula nganggur ning omah tapi nyekel HP. Iki yo potensi maksiat sing mbuh engko nyawang renorno, sing mbuh engko malih duwe aplikasi ngeslot wah. Judol lah tukang slot wonge teko. Ah, biasane ning kanan panggung bocah ngadeg. Lah. Ngadeg ning ngesor Videotron. Lah. Tapi wong yo ngaji lah kuwi nggih ta. Nah, mboten Gus, kula niku HP ora iso. Acara kula niku nek ning omah mek nganggur, mari masak yo jagungan ning ngarepan karo tanggane. Iya jagungan, jagungan karo hibah akbar. Kuwi biasane wong sing diun aku yo paham, biasane kudune coklat. Sing ngejak rasa-rasan kudune ireng. Lah. Wangi rada lemu-lemu. Lah. Jos jis ya lah. Tanggane Pak Jufren kok. Jenderal Zirov 47 apa nek kuwi budrek aku ngrasane. Tak pikir sampe saiki ra temu maknane. Kuwi biyen apa dijenengi kaya ngono kuwi ngono lho. Bose gabuk iki. Nggih, bos gabuk. Kula niku ning omah duwe kanca sakniki nyupiri bis ngeterne cacah pondok sekolah jenenge Gabuk. Dan niku anak bae Jenderal Zirov iki. Nek Gabuk berarti prajurit Zirov 47. Wis ngaji neh daripada ndeleming ora jelas. Nah, dalam perjalanan hidup kita itu mesti ana maksiate. Lah sesekali ae dhewe pancen butuh ngeten iki. Ngaji, ngumpul bareng-bareng, zikir bareng-bareng.

tersebut akan memperoleh hadiah dari Allah. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dulil maksiyah ila izzit ta'ah atahullahu ta'ala falasa sifatim mahmudah. Sapa wonge sing metu ninggalne maksiat menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa Indonesia ini barang siapa aku nek rata Indonesia ini enek sing ora paham dia ini sing delok live kula niku ya wonge luar negeri barang. Bahasa Indonesia ini nopo, barang siapa yang keluar dari hinanya kemaksiatan kemudian menuju mulianya ketaatan, maka Allah Ta'ala akan memberikan tiga sifat yang terpuji untuk orang tersebut. Jadi ada umpane pas mergawe, kalau-kalau mergawe ini ada kan ya enek maksiatnya bisa gini nombetan ngarit ini loh, kadang lah ada enek maksiatnya sukerte kancane tonggone ini loh nek kepepet ya dirit lah ini loh wongnya teko ini loh wongnya ketonan gue lah goyu loh nyon sewa aku ya tau ngarit toh biar ini ngono kepepet pergi biar kirain untuk suket ini ngono ala renek wongnya buah batas sesuk wongnya gulai wongnya takok naik dia muni mboh garoh poso-poso aku ya tau armar gunung ya anak gue jidra zirafi dijak nyolong semongko poso ngono gue aku ya manut. Jadi buka nggih semangka colongan. Barang saiki wis tuwek ngene mikir kepeksa kepiye hukume aku. Lah nggih, lah dhewe iki gampang wis maksiat apa wis gampang ae dhewe. Lah ketika kita itu meninggalkan hinanya maksiat menuju ketaatan kepada Allah Allahu Ta'ala salasa sifatim mahmudah. Orang tersebut akan diberi tiga sifat mahmudah oleh Allah. Jadi kalian jenengan ngeten iki lho. Ketarane linggo kecokro apa iki? Kecokro damen lekas luwi gue nek sing mlebu ning cilik sitok ora. Guyon aku gara-gara ceket Cindra Zero paling ngeslong aku. Saya tak macak serius aku. Lah iya. Ketarane kok jenengan ngene iki lho ning omah iki mang wis ngene-ngene potensi maksiat atau potensi tukaran arep bojone apa potensi nyapo-nyapo iya toh? Wes aku tak budal awal. Iki Jenderal Zirok ndang musik jam sesekali lah nyang wong ganteng umpamane. Dah wes lakitan lingguning sawah ngeten iki. Jenengan bakal entuk tiga sifat mahmudah dari Allah Subhanahu wa taala. Niki infone A1 kok Kanjeng Nabi iki ora aku iki, aku mek macane tok. Apa telung sifat sing mahmudah niku wau? Allahu Ta'ala. Allahu Ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kekayaan yang bukan harta. Jenengan bakal dikei sugih, sugih sing kudu duit, kudu bondo. Maksudnya napa Gus? Tentrem me a ayem me a mulak roket mulai santri wong desa wong enom tuwek setengah tuwek mendekati expired kabeh iki mang merenges kabeh to karo danu dia busi kon kepakne flash ya manut ya to rumargono nuwabuh ngene wis guyu-guyu tak delok ngono sing diutang karo ora sampe ra ketara lho karena yuk iman jenengan gelem ninggalne kemaksiatan mari kuwi taat ning Gusti Allah Allahu Ta'ala min ghairi malik wong kuwi dikeki sugih dikeki sugih karo Gusti Allah tapi kudu bondo kudu duit tentreme ati lah iki larang lah niki kan jenengan ayem kabeh wis nek saiki jenengan ora ayem jajal sesuk ora enek pengajian linggo 3 jam ning sawah kene eh apa foto nyapo kok ngene-ngene tanganmu nyapo yo kenapa teh OBD mupler yo dipasang tapi ra nyponsori OBD mupler wis tak lanjut iki lah koyo jenengan ngeten iki sesuk jajal patang jam linggo ning kene sesuk wis lah iki wes pomo bengi wes gino ra panas bengi sesuk yo tolah-toleh nyapo lho yo ora

krono niki wau enek dikire ono ngajine ono solawatane kik itu adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah jenengan atine ayem tentrem. Maka pelajaran yang paling penting apa? Nek jenengan pengen ayem nalikane utek wis blek jiblek mbok mikir utang mikir apa? Mlayu taat ning Gusti. Iso apa lakonana? Salat ditata. Syukur-syukur iso deres Quran, dereso. Syukur-syukur paham sunah-sunah. Sunah-sunah lakonana. Iso zikir, dikira. Lho niku penting. Lho kaya zikir wau sekalian kalih kula ijazahne pisan kalih dateng panjenengan. Zikir sing la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Niku nek panjenengan istiqomah maca sedina ping 100. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sapa wonge sing gelem maca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin saben dina ping 100 istiqomah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sedina ping 100. Pada hitungan ke 100 dilengkapi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Dawuhipun Kanjeng Nabi, kana lahu amanan minal faqri. Orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Rezekine lancar. Saldune unlimited. Dilarang bedino ayat awayah tuku wedak enek, tuku panganan enek, tuku apa-apa enek. Dadi CEO kaya Bunda Heni Adila ngene iki. Son duwe apa pun duwe apa pun duwe ya toh artis ya duwe lah kayak penyanyi ya duwe kayak ah tukang dangdutan wian ah papal nak wian lah niku bayu manu min waksatil kobri terus wong nek gelem maca zikir kuwi kok istiqomah dina ping 100 didokne saka siksa kubur dadi sekarek turu gletak penak tangi-tangi dina kiamat pindah ning surga amin Allahumma amin. Dan niku fadilahe ngoten niku. Mulane kaya panjenengan nek ketarane mumet, maksiat-maksiat tinggalno, mlayu taat ning Gusti Allah, sujud ning Gusti Allah. Allahu ta'ala min ghairi malin. Jenengan bakal dikeki sugih sing sifate utuh bondo, tentreme ati. Gus wau dawuhe Kanjeng Nabi sajange enten tiga. Nek wong gelem ninggalne hilane maksiat, mlayu taat ning Gusti Allah. Sak niki sing jenengan terangne tasih setunggal. Sing nomor kalih napa? Wa ayyadahu min ghairi jundin. Orang tersebut akan dikuatkan oleh Allah tanpa bantuan bala tentara. Artinya apa? Itu dekengan pusat. Mamane susah. Ya Allah, urip iki kok koyo ngene rasane, mikir tanduran jibek. Mikir anak betik jibek. Ya Allah, iki kok dicoba ngene, enek wong diutangi malah ra disaur-saur. Nek ra ngono tangga panggah godho ae. Nek ra ngono bojo panggah nyeneni ae. Sing tukang seneni bojone wonge teko. Lingkuhe ning ndi? Jendrali sing iki. Bukarlin iki, heeh, bendahara umum Polda, polisi dapur. Ya ta. Wa ayyadahu min ghairi jundin, wong kuwi bakal dikuatne karo Gusti Allah tanpa bala tentara. Dadi wonge malah kuat, tenang, damai. Ketarane yo ekonomine urung tata, keluargane ketarane yo jek enek coba. Tapi karena dia itu mau konsisten taat kepada Allah, tenang, kuat terus. Lho niki nek dijajal kaya uang. Kula niku nate banding niku. Kula duwe kanca enek, kanca kuwi ora tau salat. Duite akeh. Sing sitok iki mang, duite ora patek duwe. Tapi salate istiqomah. Terus mari salat iki tak delok ya ora langsung alih, wiritan sik. Baru tau tak rungokne ngono ya jek kober-kobere maca nariyah ping 11. Mari kuwi nek pas
sak montor karo aku ngene yo kok wiritan bu maca istighfar bu maca apa ora patek mesaki dhuwit tapi iki yo ayeme kliwat mek cengenges lha barang sitoke ning wis kancane margono wis duwite akeh wis apa-apa kok nyimar nyadung duit dilalah ketokatan rodok ditinggal nih enek jibek kepo duite akeh sampe saking akeh duite linggo yo ora tau lama kaya aku ngene iki linggo rodok miring ngene lho iki ora kok udunen ora tapi nyapa iki lho brokonge beduwe ngene linggo miring bocah candel ora cah tipis dah tapi yang kuih mengurai sayap karena meninggalkan ketaatan kepada Allah tapi ini uang kuih mengkok konsisten taat ning Gusti Allah wa ayyadahu min wairi jundin uang kuih bakal dikuat nih karo Gusti Allah mugi-mugi panjenengan sedaya ati ini dikuat nih kalian Allah mugi-mugi berkah pengaosan dalu punika diberi kekuatan untuk mengarungi bahtera kehidupan yang super luar biasa ini. Amin Allahumma. Amin. Sifat Mahmudah yang nomor 3 kata Rasulullah wa a'azzahu min ghairi asiratin. Orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Jadi nek wong kuwi gelem istiqomah walaupun mungkin dulu bukan siapa-siapa, dulu tidak punya apa-apa, tiba-tiba dia akan dimuliakan oleh Allah. Mugi-mugi berkah acara dalu punika ngibadai awake dhewe, taate awake dhateng Allah tambah istiqomah. Amin Allahumma.

Semoga siapapun yang punya hajat malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lah krono sing duwe acara niki ya usaha, ya pengusaha. Mari kuwi tangga-tanggane sing nyengkuyung iki tak delok ya usaha kabeh, termasuk pertanian iki kan usaha, gitu. Lah iki paling cocok. Niku wau jek Qodimah kemang urung ngaji, kemang jek awalan ngajine iki. Iki sing paling cocok krono tak takoni Sohibul Bait iki judule apa ya ora ero. Acara iki penting-penting ngaji bersama Gus Idam. Kula pengin bahas kunci atau resep keberkahan suatu usaha. Karena usaha apa ae winik barokah, mbuh tani, mbuh ternak, mbuh dagang. Apa neh? Mbuh sembarang kalir, pokok usaha sing halal. Kok iki sampai usahane barokah, insya Allah niku bakal manfaat damel tiang kata, bakal manfaat damel keluargane, lan insya Allah bakal manfaat untuk dirinya sendiri. Niku nek usahane barokah. Lah dalu punika wonten pengaosan iki kula pengin bahas kunci atau resep usaha kita itu agar barokah. Niki nggih kula nggih pelajaran jam lawak kula piyambak. Krana kula dhewe iki ya titik-titik cilik-cilik oh ya usaha. Cilik-cilik wis ra ketang dodol sarung apa nyapo lha semono kuwi usaha. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-faqih rahimallahu taala. Ada ulama yang paham akan ilmu agama, beliau menyampaikan man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Sapa wonge sing pengin usahane barokah, jogonen limang perkara. Nyun sewu. Ibu-ibu sing ngarep niki napa usahane? Dagang, dodolan jamu. Pak napa Pak jenengan Pak? Dagang. Pak Banser niki napa usahane Pak? Ning omahnya apa? Tani. Wis mbuh tani, dagang, dodolan jamu, pengen nyambut gawe barokah napa mboten? Barokah niku ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Niku barokah. Lah, dawuhipun ulama ditulis wonten kitab Tanbihul Ghafilin, nek pengen usahamu barokah, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Nek pengen usahamu barokah, usahamu apik, jogone limang perkara. Persiapan ditulis sing nggawa pulpen ning bathuke dhewe-dhewe. Sing pertama napa? Awwaluha alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajl kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Sing pertama inggih punika ketika panjenengan bekerja jangan sampai mengakhirkan satu pun dari fardu-fardunya Allah atau mengurangi atau bahkan meninggalkan dari fardu-fardunya Allah. Nek jenengan mergawe ini pengin barokah, sak repot-repote panjenengan ojo sampai ngakhirne fardu-fardune Gusti Allah. Ojo sampai ngurangi fardune Gusti Allah. Ojo sampai ninggal nih fardune Gusti Allah. Kadang nenek uang biyen rung duwe apa-apa ning langgar sregep, biyen rung duwe apa-apa jamaah ning masjid sregep, barang rodok duwe ngerti skin care, manicure, pedicure, medat, medot, ay, shopping, ay, sampai lali ngibadah. Alasannya nih ditakoni menikmati hidup padahal
apa yang dilakukan karena meninggalkan fardu-fardunya Allah itu bisa menyebabkan kesuksesannya tidak awet. Boten suwi. Loh, contohnya apa Gus nek barokah? Jangan ngertos. Wong biyen iki rata-rata anake pira? 12, 11, 15 enek. Kadang adik erup nyampe iki lho bapak wis ngetokne jurus nek jebret ganti. Ya ora? Apa wong biyen iki bar kuwi masamu? Donyane akeh. Kadang yo sawahe rong petak, telung petak. Dilala anake 15. Iki kadang sing sitok, sing separo iki iso kuliah, sing separo iki biasane ngewangi ngopeni sawah. Dilalah yo kaji kabeh. Ngene mboten? Tapi wong biyen yo kuwi, mari maca Allahu Akbar langsung mulai. Salat sik. Lah bocah saiki ngarep jebret. Yo gak mulai sik salat. Dingi wis kok. Lah. Yo ora. Dingi wis aku. Nek ra ngono ngene paling. Titip e laporno pusat. Lah. Cak kentir. Lah iya, nek wong biyen yo kuwi sregep luar biasa bar subuh mangkat ning sawah. Anake 12, Bu. Ngragati kabeh. Tapi tandurane api. Nguliane anake yo mampu. Yo kuwi wae jamaah-jamaah krumadan mule. Mari kuwi dilalah engko karo nyambi ngingu sapi. Iki lho sapine yo mana. Lah wong saiki sapine kadang dikawekne suntik ping kuwi ro. Wah pandharan meteng-meteng. Kadang ra telaten Mas dikawin dhewe. Amsong. Ya ora. Mulane ayo ae dhewe sregep oleh. Rajin boleh, tapi kalau ingin barokah, ingin usahamu terus berkembang, bermanfaat sampai anak cucumu, sampai pirang-pirang turunanmu, ojo ninggal nih fardu-fardune Gusti. Lho saestu niku tiyang nek wonten to wae jamaah-jamaah, wae yasinan karo tangga-tangga yasinan. Tapi dilalah. Padahal alate biyen iki urung canggih kaya saiki. Nggih lho mboten. Saiki enek dos. Enek apa neh? Wis cowang nggih. Apa? Kombin, Mr. Bean. Sembiarang kalir enek. Biyen iki mek sapi glenuk-glenuk ngluku sak kedhok iki lho eleh pirang-pirang dina. Wah, aku nek muni ngene kaya urip jaman biyen ya. Kaya wong tuwek omonganku. Wis lanjut ya. Diling-ling kunci keberkahan setiap usaha yang pertama apa? Jangan meninggalkan fardunya Allah. Dadi kok usaha ini barokah. Barang ini barokah ketarane titik tapi tinggi apa-apa cukup. Nek ora barokah ketarane akeh. Tapi panggah kurang. Leres no mboten. Kaya mak-mak lho ketarane po ning pasar nggo dhuwit gak gebok. Cek to ya. Duit entek. Lha ndek kita sing duit akeh kok iso entek. Mbah. Tuku apa? Lha titikake. Tapi nek barokah keterane 100.000 lho. Iya entuk kangkung tempe mulih wis cekeng esan. Iya ora? Jenang gendul apa wis gawa kabeh. Iya ora? Oh iki panggah mangane wong arep iki kok ya enak era. Kok ora tata-tata ngono lho. Ngene iki yo kancane milik. Iki lho kudung biru iki lho karo mrungokne awak lho lep ngono. Apa lho bu kok enak empane iki klepon. Heh. Wah, jek pisang godhog. Wis kecakne. Muni yo mbok kabar-kabar opo piye. Kene omong dhewe kono mangan. Beh, malah lali arep ngomongne apa. Budrek aku. Golekno gedang godhog aku Pak Jupren. Melek karo omah arep iki lho aku. Tanggone Pak Jupren Jenderal Siro 47 bose gabuk budrek aku. Nomor loro kuncine nyambut gawe ben barokah dilanjutne ora antuk ora yo nek wis yo mapeneran iki aku yo mek macakne nomor loro
kuncine mergawe gen barokah wasani layu dia ahadan min khalqillahi ta'ala li ajil kasbi. Kunci keberkahan setiap usaha yang nomor dua adalah jangan sampai menyakiti satupun dari makhluk-makhluknya Allah karena pekerjaan panjenengan. Nek kerja kuwi fokus karo penggayanmu, ora usah ngarani makhluke Gusti. Contoh ngarani yo bae, yo aja nyolong, aja ngelek-ngelek uang, aja ngrugekne uang, diusahane kerja sing jujur, amanah. Kok iso patonah barang iki lho, maksudmu piye? Iso kromong e kaken telo godhok kowe iki ya. Lah iya gedang godhok kuwi mang lho. Iya mangan meh. Gimplok ayan. Dadi nomor loro kuwi mang, malah ra fokus aku. Ning utekku mlebu gedang godhok. Aja marani wong. Nek cara bahasane anak muda apa? Brandinglah usahamu sebaik mungkin tanpa menjatuhkan orang lah. Nek gak ingin orang padha-padha bakul sego gorenge ngono kadang karo omong. Karo ngedoli karo omong, idune moncrot kabeh. Akhire sego goreng iso dadi soto. Oh, yo ho. Oh, nek sego nek ana ngono kadang sego mambu barang. Pitike tiren. Oh, kono dukune gunung kono lho. Wis, karo omong ae. Wedi nek dheke ora payu karo ngelek-ngelek wong liya niki mboten sae. Nek iso, omongno penggaweanmu sak fokus-fokusmu tanpa menjatuhkan orang lain. Itu akan menjadi kunci keberkahan yang nomor dua. Oh, usahamu nek moro-moro ses lho. Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang usaha sukses karena dia fokus akan usahanya dan tidak menghiraukan kanan kirinya. Jadi bersaing secara sehat. Ngoten. Lah keparane sregep ning sa sregep ngingu pitik sregep ngingu sapi sregep. Tapi leren titik ngono karo ngomongne. Oh, lah iya, kae oh. Iya. Usum Covid kok ngene kok di dhuwit. Di mambengi puyule metu. Nek nempengi aku ya roh. Lah iya, wonge teko. Sing tukang ngono kuwi teko. Wonge mangan gedang godhok. Ora. Heeh, ngene wonge. Ya, oke. Sing mangan gedang godhok kancaku iki apik iki. Gua wa satas, kancane ra ditawani pangan dhewe. Aduh, wong saka budrek aku. Tanggane Jenderal Zirov. Saudara Jupren. Kunci keberkahan nomor telu apa? Lanjut. Ngantuk turu wa. Kunci nomor telu apa? Kunci ini keberkahan. Ayyak sida bikasbihi istighfaban di nafsihi wali iyali wala yak sida bihi aljam awal kasro. Hendaknya orang yang bekerja itu memiliki tujuan atau memiliki niat untuk menyelamatkan keluarganya dan dirinya dari hal yang diharapkan oleh Allah. Maksudnya genora jaluk-jaluk, genora nyolong, diniati tolabul halal, diniati golek rizki sing halal, tinggi nafkai keluargane, gen orang lakoni gemak siatan. Terus ora diniati walayak sidabihi aljam awal kasroh, ora diniati numpuk bodoh. Akeh uang gagal sukses krono nyapo kerjoi karo pegel karo mikir dilalah mantane kuwi mang luwe sugih. Wah. Akhirnya karo saingan. Poh, kae wis tuku Mio. Poh, kae wis tuku Pajero. Poh, kae kuwi ngene. Akhire diniati kok bodho akeh-akeh. Wis kerja ae.
Loh, dia ngerti crazy rich, crazy rich. Niku lho. Sing tenanan ora sing crazy-crazyan. Kat mulai 9 naga apa-apa kuwi. Wonge apa bar kuwi FOMO enek wong tuku apa terus FOMO ngoten apa ngoten boten niku malah. Nggih to? Ora kok uwake-akean terus genake apa piye padahal kuwi Cina-Cina iki malah. Tapi yo kuwi mang wis penting wonge fokus ngoten. Lah nek wong muslim kudune ngene iki wae. Diniati nggih sang ibadah, diniati nyelametne keluargane. Pun jenengan ngoten mawon masya Allah dilalah noto anaknya cukup keluargane cukup sedekah ning tanggane cukup wis kok jidra-jidraf ini lho dilalah ngene-ngene kegiatan sak ini gedine ya cukup iki mang tak takoni terus ngene iki biayane piye nggih duka kok sareng-sareng nggih duka pripun iki kula rembugne arep bojo kula lha iya iki mulakno wong ya panggah watuk iki heeh jidra-jidraf iki bingung iyan tapi yo penak om sone karek nelpon bunda ini yo cumi-cumi darat langsung ses iyan mulane penak iki mah nah niku kuncine keberkahan sing nomor telu napa aja diniati numpuk bondo kunci keberkahan mergawe sing nomor 4 napa warabiu allah yajida nafsahu fil kasbi jidda kerja niku semangat oleh tapi enek kunci keberkahan nyambut gawe sing nomor 4 inggih punika aja terlalu memforsir fisike panjenengan krana napa diri panjenengan itu punya hak untuk istirahat jadi ternyata sregep sampai lali leren sampai lari hak-hak ini yo salah loh Gus hae menungso niku napa to dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna li rabbika alaika haqqan sesungguhnya manusia itu memiliki hak terhadap Tuhannya dadi ana wayahe jenengan leren sujud ning Gusti Allah donga jaluk ning Gusti Allah syukur ning Gusti Allah wali nafsika alaika haqqan tubuhmu ini juga butuh nutrisi aja sregep tok sampai lali merekne awake niku mboten sae sikil ge sirah-sirah ge sikil tapi gak tau leren jenengan butuh gizi kala-kala ya mangan gedang godhog iya wis pokoke happy lep lep lep karo nyang Pak Idam omong masuk jos jis jadi ora jos tok tapi jos jis sapa terus hae menungsa malih sak liyane karo Gusti Allah karo awake dhewe butuh leren napa malih wali ahlika alaika haqqan keluargamu yo duwe hak dadi kala-kala yo mulih apa panjenengan kerjane aduh kala-kala video call ngoten jadi yo wis enek family time ada waktu dengan keluarganya jalan-jalan dulu pasar malam sangu duit piro tuku tahu petis duitnya rada akeh tuku sarung gusik jam series hehehe titip jenderal mohon maaf ini bintang piro tuh ini jenderal-jenderal ini bintang songo NO wonge wali ahlika alika haqqan jadi enek waktu nek iman nah terus kunci keberkahan yang nomor 5 niku nopo Allah ya rizqahu minal kasbi wa ya rizqahu minallahi ta'ala wal kasba sababan nek jenengan mergawe kok wis berhasil sukses lancar jenengan kudu duwe keyakinan bahwasannya itu semua bukan karena kehebatan panjenengan sedaya niku saking Gusti Allah aku ki mek ikhtiar tok aku iso duwe iki diamanahi iki iki iki minallah sejalan kalian napa ingkang dipun dawuhaken Allah
wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah akeh uang kadang nek wis berhasil niku wong kuwi manggumun karo awake dhewe. Loh, jenengan kok iso ngene duka? Kula niku paling sunate bener, Gus. Kula niku paling ngeten, Gus. Loh, sapimu kok akeh. Weh, kula niki mbuh kok kula niki. Kula niki mbuh. Nek iso ya aja ngoten. Wis pangestunipun, tapi alhamdulillah niki namung duka Gusti Allah niki. Kok nitipi kados ngeten niki pangestunipun. Lihatlah semua pencapaian-pencapaianmu itu bahwasanya itu dari Allah. Lah uang nek iso jaga limang perkara niki, insyaallah. Barang sing asline titik, kerja sing asline cilik akan menjadi besar. Oke. Dan kita insyaallah akan dijauhkan dari asal-asal kemaksiatan. Apa tak asale kemaksiatan? Takabur. Gumedhe. Ujub. Mariwi hasud niku asal-asal kemaksiatan. Lah kalau ketika panjenengan iki ndelok semua penghasilan atau apapun yang panjenengan dapatkan iki kok sumbere saka Gusti Allah, masyaallah. Gusti Allah ngejok terus. Wah wong iki dikek ineh. Krana wong iki mana pagah ngakoni, bukan Gusti Allah butuh diakoni mboten, tapi krana wong kuwi mang amanah. Amila masyaallah kaya kula niku wau kan nembe jagongan elek Bunda Heni, masyaallah ternyata adilai wah usahane luar biasa. Nerusne perjuangane Abah Totok wah luar biasa. Tapi Bunda Heni ya wis ngoten penting dilampahi kali sederek-sederek dilampahi mawon duka Gusti pangestunipun ning endi njaluk donga masyaallah. Tapi arep Gusti Allah mati jok terus. Kayak iki. Dan iki mila mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki dados tiyang ingkang sukses donya akhirat. Sing dadi tani-tani sing barokah. Sing kerja dagang-dagang sing barokah. Sing duwe ternak-ternak sing barokah. Mugi-mugi sedaya rejekine tambah-tambah. Amin Allahumma. Monggo sareng-sareng maca surah Jibril, sawah sing dijeni ikin barokah, keluargane Pak Jufren yakin barokah, desa Prambon Tergayang iki yakin barokah, saka kin barokah, Tuban kin barokah. Monggo bareng-bareng maca surah Jibril. Flash HP ini dipakne. Dajal kurang akeh wau. Pas ning awal mang kurang akeh. Sing gelem nempakne flash tak dungak nih, kalau bulan November ini kan umroh akbar tak dungak nih, dan umroh arah aku ya jauh flash nih, dimak nih tuwi dikmen singgelem mbak nih flash tak dungak nih rezeki ini lancar sehat panjang umur kabul hajat-hajat yuk ya jauh, sampai kokono sampai candingi bakul-bakul titik das, kurang akeh Pak Ne, sing mangan telo godhok plese di Pak Ne. Yo, gedang godhok plese di Pak Ne. Sor pring, sor pelem. Wah, wah di Pak Ne kape plese di Pak Ne. Wah, i anak kue Mister Jufren. Sor videotron di Pak Ne. Plese, wah bercahaya tenan nih Pak Jufren. Kena kongki story. Yo, plese di Pak Ne, ge. Coba nih kok bareng-bareng nanan ngiring sing kompak maten ge. Ya, sing rum timpak nih dan takok wi anak ya usah pokok numpak nih yo. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, kuatah sangat sih hadir ge. Sakminin bani menungso kabeh. Istimewa, masya Allah. Niki ngesore nganu, damen. Kawul. Pogalan. Pogalan itu tugelane pari wida. Alah hooh, iya. Budek aku melan. Tapi luar biasa ya Allah, rukun kabeh tanggomu Pak Jubren ya. Istimewa. Dadi niki nek ngresikit kapan Pak Jubren iki? Satu minggu kabeh rokan wonten. Lah iya, ya Allah, kaya gelem repot ya. Warga sebelah, masya Allah, rukun gitu mriki masya Allah. Nah, nggih istimewa. Tepuk tangan buat panjenengan sedoyo. Lho ngene iki repot. Ngundang aku iki ngrepoti asline ngundang aku. Lah malah teko wong sakmene biyane ngene iki weh. Tapi di balik semua itu alhamdulillah UMKM guys. Bakulan-bakulan nek dolanane cah cilik barang kae. Ah, guys senang. Bakul pentol tak delok Pak Medoli ya kan mangkui. Sorwet iki. Lho lari suwian. Asongan iki wis bangga payu alhamdulillah. Wis luar biasa. Rukun wis muga-muga tambah barokah. Keluarga besar Zirof 47 yo muga-muga tambah barokah. Apa iki produksine jenengan iki? Wah, yo produksi Mercedes-e Adila. Aku mang kaget kok mlebu ning omahe kok enek tulisane Adila geng. Tukang kekam dilu kok Bunda ini hadir wau. Masya Allah luar biasa. Dan ini gini, yang dikerangkeng ini mendi ini. Maksudnya ini sopo ini? Yang dikurung ini gini? Tonggo? Keluarga? Keluarga cok sakmono? Wah keluarga besar ini berarti. Wah sama musisi Adila wau. Oh iya dikerangkeng ini gulung pilih Pak Jubren ini. Orang iso metuai. Sini galengan-galengan kono lho. Ya jajak celuk nyeluk uang iya suai nyeluk uang ngaji suwi-suwi mah budrak. Malah mumet. Ngono wis api ya. Minggu dilakoni ngono wis juara. Agak-agak marah-marah dilakoni. Iya toh. Penting ngomong seneng ya Allah. Sing ning galengan-galengan kuwi lho. Iki wong endi ae enek kudung ireng. Enek. Iki wong Tuban kabeh ya. Endi ya? Sing ngacung di ngacung. Kalau ireng-ireng kalau jipiye tapi ngelung nerono piye ya? Ning galengan. Nek sing go banner ireng kuwi grup apa wi? Pecinta Sorawan apa wi? Mike lungluan mawon, lungungan pun. Niku lho, jangan ngatek pun jenengan. Ning galengan, jeneng galengan. Lah niku, sitok. Lah niku kambi ireng kudu ireng lho, ngatek lho kok linggone. Gen Mike iso teko kono. Lah nang mriku mawon. Alhamdulillah cumi-cumi Adila Adila sangar ya sangar ora Cinda Zirof 47 apa nono Jufren OPD Mupler salam
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten?
1: Umi Nur Diana Gus. Gus kula apa?
0: Sone saking penake suarane biater.
1: Nggih, Gus.
0: Nggih. Bu Umi.
1: Nggih.
0: Dari
1: Mojo Agung saka Tuban.
0: Mojo Agung saka
1: Redhuk.
0: Yo kene berarti.
1: Nggih, Gus. Kecamatan Soko.
2: Niku jenengan linggone Galengan Sawah.
1: Nggih.
2: Ora kecokrok suket ya.
1: Kesogrok, Gus.
2: Niku kejaminan.
1: Kula berangkat bakda maghrib, tapi dik enjing pun pados panggen.
2: Poh. Ngapling.
1: Nggih.
2: Terus di kayak iya apa ngerti ngaplingnya ngerti nih
1: resek diparingi terpal jika? Tapi kula pindah soalnya ten wingking niki enten galeng eco kula pindah meriki.
2: Oh galeng eco ngibijing jangan meriki malih nih eco. Kok iso sawah ya ngerti nih bumi
1: nge
2: jika pagi kula pun ping pinter
1: ping kali
2: ten budi
1: ten Al-Fatimah
2: Pondok
1: Bojonegoro.
2: Nggih. Terus niki wau mbong cecek pondok Jawa niki.
1: Nggih.
2: Kalih sinten jenengan?
1: Kalih ibu.
2: Ibu jenengan. Ibu kudu ngireng niki.
1: Nggih niki.
2: Oh, wacung. Ya, oke. Bumi napa kegiatan ning negeri jenengan?
1: Kula ibu rumah tangga kalih sadean baju ten peken Prambon mriki.
2: Ibu rumah tangga. Oke, kali sajian
1: baju.
2: Sajian baju, oke. Garwane.
1: Garwane terbih, medamel terbih.
2: Luar pulau.
1: Ndak di Banten.
2: Setahun sekali pulangnya.
1: Satu bulan.
2: Wah, pohi pengusaha sukses ya.
1: Amin.
2: Putrane pinten bumi?
1: Kali.
2: Oh, nggih.
1: Yang satu kuliah di Malang, yang satu kelas 5 MI Al-Fatimah.
2: Oh, mondok teng Al-Fatimah ya. Siap-siap bumi. Aku arep takok apa ya?
1: Gus, ngapunten, kula nyuwun donga.
2: Nggih.
1: Kula sakit, mugi-mugi enggal diparingi waras.
2: Nggih, amin. Pun betul sana nangis.
1: Gus, pun.
2: Nangis sama guyu tuh iki.
1: Nangis campur guyu Gus.
2: Se guyu ne nyapo.
1: Geng guyu ne kula remen saged ngomong-ngomong kali Gus Idam.
2: Oh, tapi sing riyen dereng nate diceluk ya panjenengan.
1: Dereng ten Al-Fatimah kula pun ngaceng ten ngaceng piyambak mboten dipanggil.
2: Oh, wis ngajong.
1: Sampun.
2: Tapi ora ati.
1: Mboten, berarti dereng rezeki kula.
2: Oh, nggih, siap. Saniki kan wis tak celuk to niki wau.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Warung ngene iki.
1: Alhamdulillah.
2: Jenengan sakite gendang waras, bar salat maca selawat tibil qulub ping 3.
1: Nggih.
2: Diwaca. Jajal piye? Yo. Selawat
1: tikus.
2: Eh?
1: Terus pundi?
2: Selawat tibil qulub. Saged?
1: Dereng saged.

0: niku bar saat wacan ping telu ora khip lho ora ora ha getok tok tip tip ah wes budrek aku
1: kus kok budrek aku
0: mat niki dapat kaos poh pas iki karo ukurane jenengan XXL
1: nggih pas cocok Gus.
0: Om Adilla Unlimited Outfit Design Zero 47 apa nih Zero 47 kawih jaket Zero 47 nih produksi ini Mr. Jufren Jenderal
1: Gekus matur sembah nuwun.
0: Saya iki yo enek rezeki yo Bunda Heni mang nggo dhuwit ya gebok.
1: Amin. Matur sedah nuwun.
0: Walaupun jenengan wis akeh engko diweni ibuke.
1: Nggih, Gus.
0: Niki kang Jenderal Zirof. Jajan pun isih. Matur suwun Jenderal Zirof.
1: Matur suwun Jenderal Zirof. 47.
0: Apa nek iki? Keluargane Pak Jupren iki lho Jenderal Zirof. Batalion.
1: Kula dongaken lancar rezekine kathah berkah turah-turah.
0: Amin. Niki kali Jenderal Zero. Mr. Jufren dikasih kaos sama jaket.
1: Nggih.
0: Disangoni 500.000.
1: Alhamdulillah.
0: Terus amin. Bunda Heni niki nyangoni damel ibuke jenengan 1 juta.
1: Alhamdulillah, Gus.
0: Tangi mak, mak, tangi 1 juta loh mak.
1: Niki lino Gus dipule mak itu.
0: Oh dipule mak itu, lebih 1 juta masuk rata tangi tenan.
1: Tangi Gus.
0: Tangi mak.
1: Tangi.
0: Oh mak tangi. Krono kibil kuluk memang loh.
1: Itu.
0: Eh? Oh ya, jenengan. Sing lanang-lanang burine niku grupe jenengan. Sik mak iki piye iki? Weh, enggak galengan. Mak, aja atraksi, jangan mempertaruhkan nyawa. Hentikan. Wah, itu 1 juta langsung gringgingen mari. Enek wong saka iki. Ora tau ya. Oh iya. Jenengan burine niku enek wong lanang-lanang enggak?
1: Enten.
0: Ah, wong lanang-lanang niku gak ono rokok Bima.
1: Nggih.
0: Ah, ngene rokok Bima niki sak pres.
1: Gus niki mike kula sukake tiang jalur-jalur niki napa mboten?
0: Mboten.
1: Nggih, matur sedaya nuwun. Ngene
0: mari, iki nyawa pak angkat tangan ngene nyawa mak.
2: Nggih. Oi. Alhamdulillah sampean sangoni, Gus.
0: Bunda Heni Adila sing nyawani.
2: Matur suwun Bunda Heni, terima kasih. Mugi-mugi rezekine tambah lancar sing barokah. Panjang barokah, Gus.
0: Iki jan tulus tenan iki.
2: Nggih,
0: terus tangane diangkat terus. Terus sampai subuh. Nggih, mau kaya ngono itu 1 juta ring. Baru kae lingguh ning galengan. Jos. Jis. Dek, dengkulnya dibelak nih sih. Wes, hati-hati ke play sih, mangge. Dek, duitnya diadai apa, Wiman? Biar ngomong apa, Wim, baik.
2: Iku pulana doi barokah, Gus.
0: Amin, nggih.
2: Sing dengkul kula niki kaku, yoga kula niki anten penyakite kanker.
0: Mboten napa-napa sehat, mantun niki sehat.
1: Amin, Gus.
0: Pokok niku wau tibil kuluk.
2: Nggih. Susune kantun setunggal to, Gus.
0: Napa?
2: Susune niku kantun setunggal.
0: Sapa? Aduh, ya wis bene paham aku bisa.
1: Nggih, Gus.
0: Kok yo digenane koyo ngono.
1: Matur sedaya nuwun, Gus.
0: Rek saudara. Panjenengan yo tanggane Jenderal Jirop. Aduh, Mr. Jupren.
1: Matur sedaya nuwun, Gus.
0: Nggih. Karek sitok. Sapa sing ngencut? Utrek saudara.
2: Kan kalih taun, Gus.
0: Ampuni aku guru. Guru. Pon, nggih pon. Nggih. Nggih kula lurakne sing setunggale. Mbok mulai temu.
2: Wahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dibalikne lunglungan mriki. Lunglungan. Lunglungan mriki lung lung lung nggih. Matur suwun nggih Pak Bu nek men ibu-ibu iki nglunglungne. Nggih lung lung lung dibalikne. Pinter. Rokoke diwene wong lanang-lanang. Saiki budreke arek sitokno margono. Allah Karim Pangeran Tonggone Jenderal Supren 047 ngenek ini pengajian rane judule tapi keren di ismah keren ini ngono kuwi kondang top aman justice pemain Sony cumi-cumi ya gak main-main sponsornya OBD kenapot brong ini OBD ini ku nami kenapot sponsornya Jenderal Zirok nih saya di ampun guru neh di guru tinggal satu guru Seto. Apa? Nek kuwi. Kambijut dari mana itu? Sik, ditakoni sik, ditakoni sik.
3: Telue.
0: Coba kuwi ya. Heeh, kuwi. Terus goke kono sor-sor pring nang piye ono.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Wah iki kriki ngene iki ya ketoke.
4: Heeh. Kula biasanya disapa Bu Fudoh atau Mbak Doh Teluwe.
0: Mbak Doh Teluwe.
4: Nggih.
0: Mbak Doh Teluwe niku pundi to?
4: Telu kare Slawi, Gus.
0: Soko iya.
4: Nggih. Teluwe niku Desa Teluwe kecamatannya masih Soko.
0: Oh, masih Soko dekat sini berarti.
4: Nggih. Tapi asli kula mriki.
0: Wah, asline mriki dirabi wong kono.
4: Nggih. Mondok, Bu. Memondok Gus teng Teluwe.
0: Mondok teng Teluwe.
4: Nggih.
0: Putrane pinten, Bu Jo?
4: 3. Sing setunggal niku SMA kelas 3, sing nomor 2 kembar.
0: Jenengan saat ini cek mondok.
4: Tasik teng Teluwe.
0: Eh? Lah garwane napa kegiatane?

0: nggih. Mbak Do, napa kok goyu terus iki apa Mbak Do?
1: Novel negos kalih jenengan
0: kula. Pertama kali ketemu.
1: Nggih, pertama kali tapi sering nyekrol TikTok dan YouTube selalu hadir.
0: Terus ngeten iki perasaane piye iso cetuk langsung ini?
1: Masya Allah.
0: Tabarakallah. Loh, guyu neh. Iki piye malah kuru lho jenengan mengki pangan guyu weh. Niki iso cetuk langsung terus piye perasaane Mbak Do?
1: Alhamdulillah. Kula saged ketemu panjenengan iki nggih. Kula mboten ngapling, Gus. Jujur kula mboten ngapling, tapi kula diajak madam kula niki lho. Madam kula tercinta dari kecil. Nah, niki kula diajak
0: mantun.
1: Nggih, mantun medamel diajak kene to, pokoke yo melok aku nang arep dhewe. Iki lho lek yul, Gus, iki lho. Nah, lek, ayo lek.
0: Ada.
1: Ayo lek.
0: Lek yul izin. Mbak Do, saat ini kegiatannya apa ibu rumah tangga dok?
1: Pagi kula teng sekolahan.
0: Muca SD, MB,
1: pondok, PAUD.
0: PAUD, oh ini sabar ini
1: siap. Gih, terus Mbak Do teng PAUD, derek teng MBG.
0: Bagian apa?
1: Korah-korah Gus CEO kula.
0: CEO.
1: Gih.
0: Gih, terus?
1: Kale usaha alit-alitan.
0: Poslah, kepingi Wonder Woman lho ini. Luar biasa, cik pulang PAUD nge.
1: Nge, alhamdulillah.
0: Buat Mbak Do, oh, sabar lho pulang PAUD nge.
1: Kulo teng PAUD mulai dari 2013.
0: Oh, berarti solawatan yo penak suarane. Ya, solawatan yo Mbak Do, kisaran. Aku tak sangoni.
1: Selawat napa, Gus?
0: Nariah ya, benak. Selawat nariah. Yo, ditapui ora. Yo, ayo Mbak Do.
1: Monggo kale diiringi Mas Danu nggih, kula nggih ngefan kale Mas Danu, kale Mas Badol.
0: Ayo, no dal. Kilo. Nah,
1: Mbak Ida, iki Mas Danu tak. Ayo Mas Danu.
0: Mbak sapa?
1: Mbak Ida.
0: Sapa Mbak Ida?
1: Mbak Ida niku nggih rencang kula teng griya sing ngrencangi teng kedai Gus.
0: Oh kedai, ngemen Danu.
1: Nggih.
0: Yo jinan selat Naria genti iringi Pak Danu dan Mr. Badol 047. Ayo. Ayo, selat Naria. Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Allahumma sholli alaihi.

0: tepuk tangan buat Bu Guru PAUD Budo.
1: Gus.
0: Jenengan selawatan kula langsung entuk jangkrik apa gasir iki apa iki? Kira Jenderal Zirov. Ingat nono. Iso moro-moro nemplok
1: ning matulang Gus. Kula nyuwun barokah doanipun. Mugi-mugi keluarga kula sakinah mawaddah warahmah mboten wonten alangan punapa dan mukia
0: tidak ada
1: pokoknya sing api-api lah Gus
0: ngoten. Amin amin
1: amin.
0: Garwa napa ngastana napa pertani tok nggih ning omah
1: kalih teng TPK.
0: Wah ya ustaz jos top niki berarti sangoni karo bunda ini sangoni 1 juta.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Adila adila adila.
1: Jenderalnya pripun Gus?
0: Eh?
1: Jenderalnya
0: sik, muni sik tapi terima kasih
1: Mas Jenderal Jufren
0: Zirov 47 ngono.
1: Pripun? Terima kasih
0: Jenderal Jufren Zirov 47 muni ngono sik.
1: Terima kasih Jenderal Zirov.
0: Sik, ora kleru ora sangoni. Terima kasih Jenderal Jufren Zirov 47.
1: Terima kasih Jenderal Jufren Zirov 47.
0: Jenderal bintang piro mah ditelepon Polda kuwi. Niki kalih Jenderal Jufren. Mbak to malah
1: dalem.
0: Iki karo Jenderal Jufren ditangoni 100.000.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Jenengan entuk kaos tapi ketoke nggih bojomu sedeng iki.
1: Nggih.
0: Nggih, terus karo jaket Adila Zero 47.
1: Kangge yoga kula nggih.
0: Bojone jenengan karo ning sawah rokokane Bima.
1: Mboten ngerokok iki, Gus.
0: Nggih diwehne tanggane.
1: Nggih,
0: didol yo keneh.
1: Alhamdulillah barokallah setyaipun kangge Bunda Heni Adila, semoga Adila semakin sukses. Kangge Mas Rifin dan keluarga semoga barokah berkah sedayanipun dan kangge Gus Iqdam selalu menjadi idola semua idola.
0: Poh, apa neh? Wong-wong idola apane to jane? Wong-wong yo mek kuru nyekingkring ngene. Idola apane, Mbak? Ngono wi. Mbak Loh.
1: Ngaose Gus, ngaose jenengan iku netral sedayanipun.
0: Netral.
1: Nggih, saged.
0: Netral iki berarti nol ora masuk persneleng kuwi. Ngene. Wah, sate Jenderal Zirov.
1: Sampun kula tampi Bunda Heni, Mas Rifin, Gus Iqdam dan sedaya kru-nipun. Terima kasih.
0: Celuk Mas Rifin. Jenderal Zirov.
1: Niku Gus, kapil kawit cilik.
0: Oh, nek nyeluk Mas Rifin kurang sangar to. Zero 47. Apa nek iki?
1: Jenderal Zero 47.
0: Oh, iya wis. Terus unekno sampai kong omah. Pun. Nggih, pun matur nggih, Mbak.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji golekno sing lanang ning Sorowet ki lho ji aku pengin napa mlaku ora ne ji. Sorowet oke pelem apa apa to Pak Jenderal. Jenderal untuk Akmil untuk Akpol ya iki lho. Jenderal Jufren Zirov 47. Bos gabung. Ya Allah, kok yang ngundang pengajian senang aku, tapi senang. Bakul jamu, oke. Bakul jamu oleh, bakul kerupuk oleh, kidura imon ya oleh. Sorwet, lanang. Bawi sepoh apa? Wet, lanang wih lah wih.
2: Engkang sepoh nopo nem?
0: Sepoh eh.
2: Iki pun.
0: Di. Pak, lagi lingkuh wih, ha. Wangi seminti wih dah. Di, neng wet wih dah. Eh? Nopo? Bukan lip. Salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. paring asma sinten Mbah Kum.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar-

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar

0: BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Star FM.

0: artis topnya Jawa Timur juga, artis yang datang dari Bumi Tuban, Jawa Timur, yang punya Ronggolawe bakal menyapa Anda dulur Sidoarjo bersama simpatik juga cumi-cumi Mona Lisa. Adeh.
1: Selamat malam Candi Sidoarjo yang cinta damai semuanya. Muah buat kamu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabar ini sobat Star FM di mana pun berada? Wah, sering banget ya malam hari ini kembali lagi menemani Anda Faris di DMK DC malam minggu ini ya. Tepatnya di tanggal 26 September 2026. Seperti biasa kalau malam minggu kita karaokean seru-seruan bareng di sini ya. Boleh ikut merapat langsung gabung ke sini ke studio Star FM Kebumen atau bisa gabung via telepon. Nanti Faris buka juga via telepon nih. Silakan barangkali mau bergabung bisa di nomornya Star FM Kebumen 0851-8606-9984 ya, bersama Habu Top. Obat herbal ramuan Arab yang paling top, ada Sultana, ada teh mor juga. Ya lagi nyantai mungkin di rumah atau mungkin juga lagi sedikit kecapean karena hari ini baru pulang kerja, terlalu sore pulangnya, nggak seperti biasanya karena mungkin agak sedikit banyak kerjanya ya. Ya sudahlah, selamat malam dan semoga selalu semangat deh kalau dengerin Radio Star FM malam hari ini ya.

0: banget datang juga selamat malam ini. Iya, pokoknya yang mau kesini juga boleh, silakan. Hati-hati di jalan buat yang lagi di perjalanan juga ya. Dan barangkali juga kalau misalnya mau gabung via telepon udah Faris tunggu juga di sini ya. Boleh di 0851-806-9984-nya ikut merapat, ikut meramaikan DMK malam hari ini bersama Obat Herbal Habu Top. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop ya, bisa membantu merubah, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau Anda lagi punya masalah kesehatan dan bingung cari obat herbal yang paling top di mana dan apa solusinya kira-kira yang pas gitu ya, nah silakan bisa dicoba pakai namanya Habu Top. Karena alhamdulillah banyak banget yang sudah terbantu dengan menggunakan obat herbal Habu Top. Sekarang kesehatannya lebih baik lagi dan bisa beraktivitas lebih semangat, lebih sehat, dan lebih kuat gitu ya tubuhnya ya. Ada siapa yang mau naik di teleponnya? Halo, selamat malam DMK.
1: Malam Mas Faris, digebo lagi.
0: Digebo, semangat banget ini.
1: Udah, itu warung Vitama lagi.
0: Waduh, mantap. Terima kasih ya. Beli di mana di Instan Sehat?
1: Udah bisa ngetik ya. Ya, ada pantun dulu nih buat janda setara FM.
0: Waduh, janda ini khusus buat janda doang nih.
1: Iya. Gula pasir salah soko kebu.
0: Cakep. Kacu
1: siji tiboneng banyu.
0: Iya, cakep.
1: Janda setara FM jadi bojoku mesti wong toko pada setuju.
0: Cocok. Bayi lagu apa nih Mas Ari?
1: Jatuh cinta yang koplo.
0: Waduh, jatuh
1: Sipatik.
0: Cinta.
1: Siap. Adela.
0: Salamnya buat siapa dulu boleh?
1: Bapaknya Naura udah ke situ belum?
0: Bapaknya Naura ini udah.
1: Udah di situ ya?
0: Sini, ya, udah di sini nih.
1: Oh, sama Pak De Selamat.
0: Pak De Selamatnya yang belum merapat tuh.
1: Oh iya, ya udah ayo. Oh ya Bu Yaya, Mbak Yaya. Mama Ririn. Mama Fitri. Terus oh, Mami Sarini, Naura, mau dijawar.
0: Mami Sarini ya?
1: Iya, Mami Sarini.
0: Iya, jatuh
1: ayo
0: cinta.
1: Ayo dikepo lagi.
0: Ini yang versi duet ya, dari sini ya?
1: Iya, langsung, iya,
0: ya, duet. Oke, siap.
1: Diisi lagi, Riz, saring Insan Sehat.
0: Oh, ya habis ya?
1: Esisian bertek borong ini.

0: Sobah.
1: Ada pardon lagi nih.
0: Cakep bila, gimana
1: bila
0: nih?
1: Ada sumur, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Bila ada umur yang panjang, kita bisa berjumpa lagi. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa naik sedan. Okay. Kalau pengen karaokean, sampai minggu depan. Buruk dan buruk sentram, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya Mas Fahri.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Hubah ya Mas. Tadi Hubah luar biasa semangatnya malam ini ya. Josie coba dari Bunda sejuta katanya, wah mantap ini. Dari Bunda Nesales juga kasih jempol 3 buat Mas Ari ya. Banyak yang udah monitor malam hari ini. Ada yang sudah datang ke studio. Ini pendengar setia juga. Pendengar setia kita. Mau ikut meramaikan DMK juga malam hari ini. Sebentar ya. Selamat malam Pak Bos.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mas Faris?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa ini. Bapaknya Naura gimana kabarnya malam
2: Alhamdulillah,
0: ini?
2: Alhamdulillah sehat. Saking kangennya kepingin ke Mas Mas langsung meluncur dari Wirokaten.
0: Langsung ke mantap.
2: Naik gunung.
0: Mantap. Iya. Pengen lagu apa malam ini Bapaknya Naura?
2: Kali ini aku pingin dari koleksinya Asep Irama, aku dilahirkan untuk siapa?
0: Asep Irama, aku dilahirkan untuk siapa? Boleh dikirim-kirim dulu buat siapa
2: ya,
0: nih?
2: Ya, kali ini salam-salamnya buat yang pertama kali ada Mas Duren Ambal. Kebetulan tadi mau kesini Mas, tapi ada tamu dari Bandung.
0: Mas Duren Ambal?
2: Tadi kan janjian, aku, Umi Hanif, juga ada Pak Dislamet, ada Duren Ambal. Tapi

0: Mas Pakdi Slamet ntar nyusul ke sini. Pakdi Slamet sementara Umi Hanif tidak bisa, tak salam-salam dulu buat Bunda Salis, Umi Hanif, juga ada Bunda Ervito, ada Mama Nomi, ada yang di Ponca, siapa ya Mas? Mama Ainun.
1: Mama Ainun ya, betul.
0: Katanya mau duet, ayo tunggu di studio.
1: Tuh, Mama Ainun.
0: Mama Ainun, apa kabar? Selamat malam.

0: sama telo katanya.
1: Terima kasih Bunder.
0: Aduh.
1: Terima kasih sekali buat Bunder.
0: Harus ada kembalinya segala nih. Kita belanja kali ya.
1: Iya, belanja bener. Ya udah Mas Faris yang di belakang kasih ya.
0: Siap.
1: Yang belum masuk itu masuknya buat semua aja selamat malam.
0: Terima kasih buat Bapaknya Norawa, semangat luar biasa. Suaranya masih khas gitu ya. Suaranya Bapaknya Norawa tuh khas gitu, punya ciri khas luar biasa. Selamat malam nih buat yang masih gabung di DM Kamal Marinding. Iya, dan Faris saya kasih kesempatan satu penonton dulu. Satu penonton lagi sebelum break gitu ya. Yang mau bergabung di teleponnya boleh dicoba di 0851-8606-9984 nya. Halo, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMK.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DMK yang punya asik banget. Kabarnya baik Pak Sutar, gimana kabar ini malam ini?
2: Alhamdulillah
0: sehat juga. Mau nyusul nggak nih Bapak Noran lagi di sini Pak?
2: Oh, kapan-kapan.
0: Kapan-kapan.
2: Pengajian
0: ya.
2: Iya.
0: Ya udah, nyari pahala dulu ya Pak. Ini sebelum berangkat pengajian mau nyanyi dulu nih.
2: Ya, nyanyi dulu.
0: Oh boleh, lagu apa ini Pak?
2: Terimalah dia yang malang.
0: Terimalah dia yang malang. Aduh kasihan kalau nggak diterima ya.
2: Ini ada yang minta.
0: Ada yang minta. Siapa yang minta itu?
2: Yang di Purwokerto sana ada Bu Yati.
0: Oh iya. Buat Bu Yati ini lagi dengerin ya kayaknya malam ini ya.
2: Berikan listal nanti.
0: Monitor. Terima dia yang malang. Bagi-bagi salam dulu boleh Pak, silakan buat siapa aja.
2: Iya, ada Mas Tito yang di Batu Sari, terima kasih Mas Tito. Ya, Pak Jirlan juga, Pak Ari,
0: iya.
2: Pak Mungkin juga.
0: Oke. Okay.

0: Udah makan telur dua belum, Pak?
1: Satu.
0: Oh, baru satu. Yang satu gelundung kemana, Pak?
1: Tidak tahu.
0: Coba di center. Di ngisor lokan kali, Pak.

0: Sud udah gabung malam ini.
1: Sama-sama.
2: Ya,
0: ketemunya
2: aja.
0: Oke. Terima kasih buat Mas Sutar ya, udah gabung malam ini. Nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana.
3: Kok udah siang begini, Mega belum datang juga. Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
4: Aku nggak masuk. Aku izin sakit sama bos.
3: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih, Meg?
4: Aku juga nggak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
3: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk mencegah daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat.

0: dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
3: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habu Top di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habu Top, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum.
2: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Buat yang masih setia gabung malam hari ini ya, jangan lupa untuk selalu gunakan untuk produk herbal kita Vitamas, solusi kesehatan mata Anda ya, yang bermanfaat banget buat membantu mengatasi keluhan penyakit mata, katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, dan sebagainya. Boleh beli sekarang juga buat yang lagi punya keluhan penyakit mata. Produknya herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan juga. Jadi aman digunakan untuk Anda semuanya ya. Boleh dibeli di apotek dan juga di agen-agen terdekat atau bisa ke Radio Star FM Kebumen ya. Yang mau gabung ke teleponnya boleh ikut meraba di sini atau mau datang langsung ke Radio Star FM Kebumen juga dipersilakan. Boleh sekali ya, yang barangkali mungkin ada lagi pengen main-main malam hari ini gitu ya, mau kemana bingung kah? Mending ke sini aja gitu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam juga, Wong Bagus. Apa kabar, Wong Bagus?
1: Alhamdulillah, lagi kurang.
0: Kurang apa? Kurang duit.
1: Sok tahu.
0: Kalau duit kayaknya juragan gak kurang deh, malah lebih-lebihan gitu kan.
1: Alhamdulillah, berkat doanya aja.
0: Iya, yang penting jangan kurang itu ya.
1: Enggak. Udah berlebihan
0: ya. Ya udah, gak usah nyari-nyari terus kan. Kan udah berlebihan.
1: Iya dong. Apa ini?
0: Pengen lagu apa ini, juragan?
1: Aku mau apa ya?
0: Apa nih?
1: Dendam kebencian.
0: Waduh.
1: Apa? Kok
0: dendam sih malam-malam?
1: Enggak. Aku dendam sama Fari.
0: Dendam kenapa?
1: Karena sombongnya sekarang ya itu. Ya.
0: Mana ada? Ya ini diangkat teleponnya kan nggak sombong.
1: Ya udah matiin aja. Matiin.
0: Kalau dimatiin ntar sombong beneran lagi.
1: Gue protes langsung ke situ.
0: Kayaknya langsung merapat ke sini meluncur.
1: Iya
0: ya.
1: Langsung dobrat.

0: masih setia?
1: Masa? Bapaknya Nora, kita goyang.
0: Iya itu. Lagi umuk.
1: Sama bini gak?
0: Enggak, sama Pak D itu baru datang.

0: Jempol empat dari Mbak Yayah tuh katanya mantap dari Bodan Salis.
1: Sebel.
0: Waduh sebel apalagi.
1: Apalagi apa? Oke, makasih buat semuanya yang udah nyawer. Buat Mas Waris, terima kasih juga atas waktunya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya. Buat Mama Fitri cantik, Mama ini sudah gabung. Di belakang lagi satu penampil lagi ada siapa di mana? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mas Faris. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar nih Bunda Nesalis?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga. Lagi nyantai nih malam ini, apalagi lembur.
2: Halo, ya ku nanti di pintu surga.
0: Oh, mau nyanyi ku nanti di pintu surga boleh. Salam nyanyinya buat siapa nih?
2: Buat yang sudah pada naik aja. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Selamat mendengarkan karaoke.
0: Ku nanti di pintu surga ya.
2: Ya.

0: Bentar ya, kok error
1: nggak? Kenapa, Mak?
0: Bentar ya, ini kayaknya trouble, guys. Nah, udah. Kok mati lagi? Coba yang lain.

0: dari Mami Sahar ini juga ini, Bunda.
1: Terima kasih buat semuanya.
0: Oke. Siap-siap.
1: Terima kasih Mas Faris ya.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Nesalis yang ada di Ambal ini ya, tetangganya Mama Izan ya, Dede Izan apa siapa ya, Faris juga lupa namanya.

0: Dan malam hari ini pokoknya buat yang mau gabung di sini boleh, merapat aja. Ada yang sudah mau bergabung di sini juga malam hari ini. Jauh-jauh dari mana? Podomoro atau mana? Aku lupa Pade. Sidomoro ya. Oh ini belum. Bentar Pade. Oh ya belum dipencet. Iya. Apa kabar Pade?
1: Alhamdulillah sehat Mas Faris.
0: Alhamdulillah sehat. Semangat banget Pade. Udah madang udah sembuh nih ya.
1: Udah sembuh. Ya sekarang aku mau coba kirim salam dulu deh.
0: Itu boleh salamnya buat siapa nih?
1: Kirim salam buat semuanya yang ada di Sidomoro, ada Pak Demurdi, ada Pak Denasro, ada juragan Pak So juga. Kali ini aku mau kirim spesial yang ada di sono. Patah hati dari Rahmat Kartolo.
0: Uhui. Patah hati dari Rahmat Kartolo. Ini lagu pop apa lagu dagu, Ci?
1: Keroncongnya juga bisa, popnya juga bisa. Pokoknya nanti dinikmatin.
0: Jangan campur banget.
1: Buat yang ada di Rawarjo, buat yang ada di Poncowarno, Kang Gendro monitor enggak nih?
0: Kang Gendro mungkin.
1: Bapak Kenaura. Iya, sip. Patah hati.
0: Patah hati ya Pak De.
1: Aduh, iya.
0: Siapa yang lagi patah hati sih sebenarnya?
1: Banyak banget malam minggu ini nggak ada pacar, nggak ada apa, jadinya patah hati. Buat yang ada di studio, Bapak Kenaura, selamat malam.
0: Kelabu bener ya Pak De. Mami Sahri ini patah hati juga Mi.

0: 1.200.000 buat Pak D dari Bunder katanya.
1: Makasih Bunder. Aduh, 1.200.000 kurang 500 kurang 300 jadi 1.5 ya.
0: Iya, kembaliannya mie semangkok katanya Pak D, pakai kembali segala.
1: Kan mie ayamnya 10.000.
0: 500.000 dari Mama Fitri juga nih Pak D.
1: Makasih buat semuanya yang ada di Banjarmukanya. Oh iya, spesial buat artis kita yang di mana Waluyo ya. Ada siapa mas?
0: Bunda Titin.
1: Oh ya Bunda Titin, bukan Titin. Biasanya sukanya kayak sepening hati. Nanti Bunda aku bawain kalau ada waktu. Terima kasih buat yang ada di studio, buat penyiarnya. Oke, terima kasih. Monggo mas.
0: Siap. Terima kasih buat Pak De, luar biasa semangatnya malam-malam gini masih, cereng pokoknya ya. Mama Ririn 299, waduh, satunya kemana nih? Dudung ya. Yaudah, selamat malam di pokoknya buat yang masih setia monitor di Demika Malam hari ini. Tentunya Anda juga masih setia ya bersama produk-produknya Ambuto. Produk-produknya PT Denatur Indonesia. Jangan sampai lupa kalau Anda punya keluhan berbagai macam penyakit, gak perlu bingung cara obatnya apa. Ada kala yang lagi banyak sekali keluhan-keluhan gitu ya, mungkin sering banget umat kambuh gitu ya penyakitnya, belum kunjung sembuh juga, udah berobat kesana kemari belum ada perubahan ya. Silakan bisa itir aja pakai Habutop ya. Produk herbal ini sudah aman, kenapa? Karena sudah mengantongi izin edar dari BPOM ya. Bisa juga untuk membantu yang sering ngerasain asam urat barangkali ya, rematik, terus juga wasir, ada yang lagi terkena vertigo, pusing-pusing, gak mau masuk angin juga, batuk flu pilek, ini banyak yang lagi sakit juga ya, mungkin barangkali. Nah silakan boleh pakai enamnya Habutop.

0: Ada lagi mau naik teleponnya. Barangkali ada mau merapat di teleponnya juga silakan aja. Di siapa ini? Selamat malam. Halo. Ada suaranya kah?
1: Halo.
0: Oh, tak kira nggak ada suaranya, lagi menghilang kemana?
1: Apa kabarnya semuanya?
0: Kabarnya Mister, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mister? Sehat juga Mister ya? Lagi lembur apa lagi ngapain Mister?
1: Ada tongkong dia.
0: Oh iya iya oke. Pengen lagu apa Mister?
1: Apa?
0: Iya, ditunggu bapaknya Naura nih di sini, suruh merapat ke sini, Mister. Belum bisa, makanya disempetin ke sini. Lagunya apa nih? Oh iya, salam buat di siang di sini. Oke, siap. Pengennya lagu apa ini, Mister?
1: Kematian.
0: Kematian. Aduh kok nyanyinya serem ya. Dikirimnya buat siapa?
1: Semuanya yang pedalku.
0: Oke. Okay.

0: Kamu
1: ya, oke.
0: Udah lama kok nggak gabung.
1: Ya.
0: Anu kan bolong. Terima kasih Mas Faris.
1: Sama-sama Mister.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mister Kelinge yang ada di Bocor sana, udah nyempetin gabung di Radio Strap FM ke

butuh banget penglihatan yang jelas, karena memang kalau kerja matanya kurang jelas suka salah-salah gitu ya kerjaannya. Jadi kalau salah-salah kerjaannya mulai lagi, diulang lagi gitu ya, menghabiskan waktu yang lumayan, menguras tenaga juga, menghabiskan waktu juga yang sia-sia gitu ya. Makanya kalau matanya udah kurang jelas, langsung saja dikasih vitamin mata ya. Langsung saja dikasih nutrisi kesehatan mata namanya Vitama. Vitama ini manfaatnya bisa banget buat membantu memelihara kesehatan mata Anda ya. Bisa juga untuk membantu mencegah berbagai macam penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, penglihatan gada, mata buram, dan sebagainya. Pokoknya buruan aja deh beli yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata buat Anda yang lagi punya keluhan berbagai macam gangguan penyakit mata.

0: selamat malam, Mas Farid.
1: Iya, selamat malam. Kabarnya apa baik, kabar? Mami Rini, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, wasyukurillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, kalau begono, pengen nyanyi apa ini malam ini?
0: Di situ ada siapa, Mas Farid?
1: Di sini ada orang.
0: Ya orang lah, matahari mau.
1: Ada Bapak Naura sama Pak De Slamet ya malam ini yang datang.
0: Apa Bapak Naura itu ya apa suaminya Bunda itu apa Ainun? Bukan.
1: Bukan.
0: Aku mau sama itu apa Pak Slamet ada Pak De Slamet.
1: Omong duit sama Pak De.
0: Ya.
1: Oh iya Pak De, silakan Pak De. Ada yang mau duet ini?
0: Kerinduan.
1: Oh kerinduan. Boleh boleh boleh. Salamnya buat siapa Mi?
0: Buat Putri yang kaku. Buat Om Gagak Rima.
1: Oke. Okay.
0: Nu, semua yang ada di situ itu Bunda Ervito.
1: Siap.
0: Siapa ya?
1: Siapa ya?

0: Oke, Mi.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami.
2: Makasih Mas Fari.
0: Sama-sama,
2: Miri.
0: Ya.
1: Mas,
0: semangat banget.
2: Payah.
1: Yang ada di sana enggak dikirimin nih.
0: Oh, kenapa enggak dikirimin, Cimi? Dikirimin dong.
2: Udah dikirimin
1: kata Ji. Mbak Putri. Mbak Putri ditunggu. Mbak Putri ditunggu. Pokoknya ditunggu sama Pak De Slamet nih. Harus naik.
2: Pak De Bambang.
1: Nah,
2: Pak De
1: Bambang.
2: Pak De Slamet, Pak De Bambang.
1: Ya wis.
2: Ayo Om Rimang naik.
1: Ya wis, sehat-sehat selalu ya mamaku. Tercantik. Aduh, sian, makasih mateng selalu. Bantu. Kerinduan monggo. Wangsul mateng. Mas Faris.
0: Ya, Mami Sari ini terima kasih banget udah bergabung juga malam ini yang ada di Banjur Bukede. Mami Sari ini selalu cetar pakai kacamata itu.

0: udah min 100.000 ya, dibagi dua tadi gak mau 50-50. Maunya 100 ribuan gitu. Ada yang mau naik lagi? Sebelum nanti tinggal bapaknya Naura kayaknya mau nyanyi lagi ya. Ini ada yang mau naik lagi, di teleponnya Faris angkat dulu. Selamat malam, halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar ini orang Karangsari?
1: Alhamdulillah baik, Mas Farisnya gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Lama banget gak dengar suaranya kayaknya ya.
1: Iya, ini baru bisa masuk.
0: Baru bisa masuk, kemarin pintunya rapet ya, gak bisa masuk ya.
1: Iya, kemarin rapet, gak bisa masuk, gak ada celah.
0: Pengen nyanyi lagu apa rapet ini?
1: Emang bisa ya aku nyanyi. Apa ya, Sajadah Merah boleh?
0: Judulnya apa?
1: Sajadah Merah.
0: Sajadah Merah, oh boleh. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Buat yang barusan masuk ada Bu Syahri ini apa ya?
0: Iya betul.
1: Ya Pak De selamat, ada Mbak Putri, Bu Kumis, Bunda Evito, sama Mama Yasmin, buat Mama Dewi, buat semuanya aja deh.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang ada di situ, yang ada di sini, dan yang di sana.
0: Sajadah Merah. Bentar, kok ini kayak gini musiknya ya? Ini aja kali. Yang baru monitor. Mas minta lagu Pengangguran, bapaknya Naura yang nyanyi. Oh, boleh. Nanti coba ya.
1: Iya, yang nganggur-nganggur. Sambil di sana.
0: Oke, siap. Nanti abis ini bapaknya Naura siap-siap. Ada yang request Pengangguran. Ya oke katanya. Sajadah Merah bareng Mbak Nia di Karang.

0: Iya, terima kasih banget buat Mbak Nia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang naik nadanya tadi ya Mbak Nia, tapi gak apa-apa. Sebenarnya bagus sih nyanyinya, cuman agak kurang naik gitu ya nadanya ya. Untuk ininya, sih bagus gitu. Selamat malam deh buat yang masih gabung di malam hari ini. Dan tentunya kita masih bersama Obat Herbal Habutop juga. Pokoknya jangan sampai salah pilih obat. Kalau misalnya Anda lagi punya banyak keluhan penyakit, langsung dicari Habutop aja ya. Solusi untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tadi Nick minta pengangguran ya, minta lagu pengangguran, tapi bapaknya Naura katanya sering bawain. Boleh ya bapaknya Naura, boleh merapat bapaknya Naura ya. Tadi yang minta siapa tadi ya, Mr. Keling kalau gak salah ya, yang suruh bapaknya Naura suruh membawakan lagu pengangguran. Nah, gimana bapaknya Naura, masih semangat gak nih bapaknya Naura?
2: Tentunya masih semangat selalu, apalagi semangat sih banyak bapak teman. Selamat malam Kang Mamat, baru saja.
0: Oh, baru saja datang ya?
2: Baru saja nyampe ya.
0: Wasik.
2: Berbagi selamat.
0: Pengangguran bareng Bapak Naura.
2: Tenang aja, ada gurunya Mas Faris. Kalau salah kan dibetulin sama Mas Faris.
0: Aduh, kebalik kali.
2: Enggak.
0: Sebentar ya. Ya,

0: audionya agak error dikit. Salam-salam dulu boleh ya, Bapak
1: Janora? Kali ini salam-salam buat yang udah pada masuk, ada Mama Fitri tadi. Hmm. Ada yang di Karangsari, siapa Mas Waris tadi?
0: Yang di Karangsari Mbak Nia tadi.
1: Mbak Nia, selamat malam. Mbak Nia. Yang belum disenggol ada Umi Hanif tadi sudah, buat keluarga.

0: penyenora.
1: Mas, tak salam sedikit Mas Faris.
2: Boleh.
1: Mas Komat selamat malam. Ada Kang Kendros selamat malam. Okay. Dan buat semuanya aja selamatan buat Pak Ketua yang berhadiah hadir juga Mas Faris selamat malam. Buat Mas Faris terima kasih atas waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat penyenora udah membawakan lagu pengangguran nih. 300 dari Mamarin ya. Terima kasih. Mampian 200. Oh iya. Banyak sawerannya nih Bapak Nora yang malam ini ramai sekali. Membuat ini kali ya. Makan bakso kali ya. Dapat CRT. Cukup buat satu RT gitu. Selamat malam buat yang baru saja monitor di DMK malam hari ini. Dan pasnya juga kita bersama Vitama di sini, solusi kesehatan mata Anda. Yang barangkali ada malam hari ini belum bisa tidur karena dikucuk-kucuk terus matanya ya. Matanya merah, matanya pegel, matanya tuh berair padahal nggak nangis gitu ya. Ada yang punya keluhan matanya suka bermasalah gitu buat ngeliat suka buram. Ada yang lagi kena katarak juga, matanya minus, matanya plus gitu ya. Pengen segera sembuh atau mungkin barangkali Anda ini salah satu orang yang nggak bisa lepas kacamata gitu ya. Pengen segera lepas kacamata dan mungkin udah puluhan tahun pakai kacamata bosan banget gitu ya. Nah silakan bisa ikhtiar dulu pakai Vitama. Vitama ini bisa membantu untuk mengatasi berbagai macam gangguan penyakit mata Anda. Pokoknya buruan aja beli sekarang juga. Ini produknya kita sudah BPOM ya, halal juga dan pabriknya pun sudah berstandar internasional sejak tahun 2015. Jadi nggak perlu khawatir lagi dan nggak takut lagi untuk pakai namanya Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

Ada lagi yang mau naik ke teleponnya? Barangkali mau join di sini. Boleh. Dicoba aja di 0851-8606-9984. Yang mau seru-seruan di sini boleh. Atau mau datang langsung ke studio Star FM Kebumen juga bisa. Yang sembari istirahat malam mungkin barangkali jam segini karena memang belum ngantuk gitu ya, banyak pekerjaan juga, selamat malam.

0: dulu aja ya sebentar. Ini ada agak sedikit error jaringannya kayaknya. Ini dia.
1: Assalamualaikum, Tante Yuli.
2: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama Bapak, sehat semua kan?
1: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
2: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
1: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
2: Udah sih, cuma sembuhnya 1-2 hari doang.
1: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
2: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
1: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
2: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal Ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pagi, Ju.
2: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
6: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
2: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
6: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
2: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
6: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
2: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
6: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
2: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
6: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
2: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
4: Nama saya Ibu Maria, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
3: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
4: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
3: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
4: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
3: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
4: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
3: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
4: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau ke 5 ya.
3: Mau ke 5 Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
4: Saya mendengar dari radio.
3: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
4: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih sedia gabung? Boleh ya, yang mau berapa di sini silakan aja. Dan alhamdulillah ini sudah datang juragan lagi ya. Iya. Apa kabar ini juragan, lama banget gak ketemu kita ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mas Faris gimana ini kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga ini.
1: Kelihatannya tambah ganteng aja.
0: Kebalik kali. Iya, juragan yang tambah ganteng ini ya malam ini. Sibuk kemarin ya juragan?
1: Alhamdulillah ada kesibukan sedikit-sedikit ya.
0: Ya mending sibuk daripada enggak ya kan?
1: Ya menyibukkan diri lah.
0: Ya iyalah. Daripada diam gitu kan lumayan daripada lumanyun ya kan?
1: Benar-benar.
0: Lagunya apa nih juragan?
1: Aku mau coba jamu pegel melarat.
0: Jamu pegel melarat ya?
1: Iya.
0: Oke, anak jemunya apa orang ya kira-kira?
1: Jajaman aja iki wae lah.
0: Sebentar. Salam-salam dulu boleh.
1: Oke, selamat malam buat Bapak Enora dan Pak De Selamat yang sudah di studio.
0: Oke.
1: Juga yang sudah mengudara tadi, banyak sekali ya Mas Waris. Pokoknya selamat malam saja. Selamat dengerin Setara FM Kebumen.
0: Oke. Siapa ini? Pak Karim, salam buat yang merapat di studio juragan-juragan. Ah, Pak Karim. Sini merapat Pak Karim.
1: Oh iya, sini Mas. Maaf.

0: 400.000.
1: Wow. Terima kasih Mama.
0: 500.000 dari Mama Fitri.
1: Selamat malam Mama Fitri, apa kabarnya?
0: Pak Karim pegel melarat tak mil goyang ser.
1: Asik Pak Karim, halo.
0: Pak Karim minta diampiri, ah masa minta diampiri.
1: Waduh, jauh banget ya Karim. Wetan kidul.
0: Iya, pesisir ujung wetan ujung kidul.
1: Iya benar.
0: Mantep dari Bu Neni Salis.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Pokoknya selamat malam buat semuanya saja ya yang bantu okay. Setara FM. Terima kasih. Silakan dilanjut Mas Faris.
0: Oke, siap. Terima kasih buat Kak Mamat juga ya. Malam ini sudah bergabung via radio Setara FM Kumen langsung ke sini gitu ya. Ada yang mau gabung lagi? Barangkali udah mau naik di teleponnya. Silakan merapat. Ada siapa? Oh, temennya ini kayaknya. Halo, DMK selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Bang Faris, malam juga.
0: Aduh. Jangan deket-deket sama ini radionya. Biar gak feedback, Mbah. Apa kabar, Mbah?
2: Ada feedbacknya.
0: Iya, gimana Mbah? Semangat belum, Mbah Emah?
2: Alhamdulillah.
0: Semangat ya, Mbak ya.
2: Yang di studio siapa aja nih?
0: Yang di studio, ini tadi ada yang baru nyanyi. Ini temennya Mbak. Kang Mamat. Oh, iya.
1: Halo Mbak, selamat malam Mbak.
2: Selamat malam juga, oke.
1: Pisan-pisan merapat Mbak ngene Mbak. Aja nang omah bae.
2: Iya nih, belum sempat ini besok.
0: Kayaknya orang wani Mbak Bubut deh manjat.
1: Tak batiri lah. Orang wani manjat apa Mbak?
0: Dibatiri Kang Mamat ke Mbak. Negara pengennya oke diampiri ngobok oke lah.
1: Lagunya apa Mbak?
2: Nanti kalau di pintu surga.
0: Nanti di pintu surga. Oke boleh. Dikirim buat siapa Mbak? Halo Mbak, entah kira ngilang. Buat siapa?
1: Salam-salam dulu Mbak, silakan Mbak.
2: Oh ya salam dulu ya, baik.
0: Iya. Loh,
1: Mbak. Mas Margen kajian dulu.
0: Belum ngopi kayaknya.

0: Fatur. Dan buat semuanya yang lagi morning.
1: Arek mbak.

Terima kasih buat Mbah Bubut. Ya, malam ini sudah gabung. Oke, okay, dan kita masih bersama Buto Komputer Bal Ramalaram yang paling top di sini dan juga Vitama Solusi Kesehatan Mata Anda. Ada yang gabung lagi? Boleh, barangkali mungkin ada yang mau bergabung. Dan malam hari ini juga kita masih tunggu yang mau merapat ke sini. Tadi ada yang request nih Pak pakai Naura. Tajamnya karang. Mau enggak? Ada yang minta jam. Tadi siapa ya? Mampir atau siapa ya? Ya coba ini nanti. Lagi. Itu bapaknya Naura. Katanya ada yang minta tajamnya karang katanya. Penyairnya suruh nyanyi katanya. Kalau penyairnya tadi ada yang minta tanpa kamu katanya. Tapi mau disawer berapa M dulu ini? Berapa miliar? Tadi siapa? Mama Ida atau siapa tadi ya?

0: Mas Yahman di Kebadongan, selamat malam juga. Ini tetangganya ini ya. Siapa namanya? Main Kebadongan.
1: Mama Intan.
0: Mama Intan ya.
1: Iya. Ayo Mas Faris nyanyi.

0: Mama Ririn. Kenapa Mama Ririn?
1: Selamat malam Mama Ririn. Aran jaluk lagu apa ge? Aring penyiar be ya.
0: Oke.
1: Iya, nek masalah lagu dangdut

0: Sudah kan?
1: Mantap sekali.
0: Nyawer emping sekilo, juga dewek oke, siap.
1: Juga dewek, orang dewek.
0: Ngereok dewek ya. Bakarin goyang ayamnya ya. Waduh, ini ayamnya udah dikekek ya goyang-goyang. Mbak Bubut, berapa mbak? 1 juta nolnya gelundung gak mbak? Ini Kang Mamat dulu apa Papa Nora? Nyanyi lagu apa?
1: Coba Malaysia namanya. Mantan ngantuk tuh.
0: Mungkin buat ini ya, temen tidur.
1: Gitu. Oh iya benar. Yang biar... Roto Melo. Bila cinta
0: bila
1: di dusta.
0: Bila cinta di dusta.
1: Iya.
0: Aduh, gimana rasanya ya kira-kira?
1: Ya sakit.
0: Yang ini.
1: Iya boleh lah. Coba nanti dibantuin ya Mas Fahri.
0: Waduh.
1: Soalnya aku gak hafal ini.
0: Masa sih? Kan bukannya pintar. Bila cinta di dusta.
1: Ya kayak gitu. Merdu bukan? Banget. Iya betul.
0: Rusak dunia. Selamat malam buat Mama Ririn. Oh iya, ini ya lagu Malaysianya. Bareng Kang Mamat.
1: Oke, selamat malam buat zona Malaysia.
0: Zona tersantui.
1: Iya. Lagu pengantar tidur.

0: Sobat Sweran banyak banget ini.
1: Coba siapa saja yang nyawer?
0: 500.000 dari Mbak Nur di Klirong.
1: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nur ya.
0: Mami Rini
1: pada wong Klirong tapi orang tuh ketemu ya, Mas. Padahal sebelah lor gitu.
0: Iya ya, deket padahal.
1: Iya.
0: Kapan-kapan semoga bisa ketemu ya Mbak Nur
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: 250 dari Mami Rini.
1: Terima kasih.
0: Mbak Bubut 1 juta
1: nih. Ke malam mingguan.
0: Waduh, komplit ini ya. Ke pasar malam tuh yang ada di sana ya.
1: Iya.
0: Tadi Faris lewat ada pasar malam loh di
1: sana. Ada sih di lapangan Kedung Winangun ada.
0: Kayaknya malam minggu ramai di situ ya.
1: Ramai malam. Sih. Mau main apa ada di sana.
0: Tinggal sanggup duit.
1: Iya.
0: 250 Jos, kapan mampir Klirong ya Pak Karim katanya.
1: Ya mampir-mampir aja kabar-kabar.
0: Iya, pokoknya pintu terbuka lebar.
1: Iya, siap.
0: Betul Karim kalau mau main. 500 terima Maririn katanya.
1: Terima kasih Maririn ini juga. Selamat malam juga.
0: Oke.
1: Terima kasih pokoknya buat semuanya. Silakan dilanjut lagi Mas Faris.
0: Siap.
1: Buat semuanya yang mau istirahat silahkan istirahat, saya tak turun dulu.
0: Oke ya, takut capek nih.
1: Iya, terima kasih turun. Mas Faris.
0: Sama-sama. Oke, thank you buat Kang Mawad yang digabung juga malam hari ini ya. Thanks, di malam hari ini kita pokoknya masih bersama produk hebal Habu Topnya yang gak bisa membantu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Jadi buat Anda yang suka insomnia, gak bisa tidur, atau barangkali juga baru bangun tidur tuh bukannya seger, malah banyak keluhan gitu ya. Yang sering matanya sakit, yang sering apa namanya, pegel-pegelino gitu ya. Terus juga punya asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC. Nah ini juga gak perlu khawatir lagi. Habu Top bisa dijadikan solusi yang paling tepat untuk membantu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit Anda. Dan Habu Top ini pokoknya produknya herbal alami ya, jadi aman digunakan baik yang muda sampai lanjut usia. Yang lama banget menikah belum punya keturunan, ini juga bisa ikhtiar pakai Habu Top. Dan Habu Top ini bisa didapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Next, dilanjut Bapak Nora ya. Bapak Nora, tadi ada yang request tajamnya karang Bapak Nora. Digas gak ini Bapak Nora ya? Iya, digas gaspol pokoknya sama Bapak Nora ya. Tajamnya karang, spesial tadi yang minta Mama Pian.
2: Selamat malam kembali buat Mas Faris, bos kita. Buat Mama Pian, insya Allah kami penuhi. Tenang aja, santai, ada gurunya kok di sini kok.

0: pokoknya asal muni Mas Faris buat. Terima kasih, matur nuwun. Tadi yang request apa Mas Faris?
1: Tadi Mama Fian.
0: Ya Mama Fian, seondel-ondel Mama Fian. Wong pelajaran. Buat warga Drogaten mitip selamat malam semuanya. Okay. Tidak lupa buat istriku yang di rumah dan anakku Lasta dan Naura, selamat malam. Bapak mau pulang. Buat Mas Faris, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Bapak Naura. Ini di sawer di Terosita banyak banget ini. Terima kasih Tutor Istem, Mister Keling juga Mbak Yaya, belum ada tidur. Iya, selamat malam juga pokoknya buat yang masih setia gabung di sini. Dan tentunya kita malam hari ini masih setia menemani Anda sampai jam 10 malam. Ini baru jam 10 kurang ya. Pak De, digas gak Pak De? Pak De siap. Pak De masih semangat ini buat nyanyi lagi, masih luar powerful gitu.
2: Waduh, gimana nih lagunya apa ya?
1: Lagu apa nih Pak De?
2: Tadi udah keras-keras, sekarang ya, campur sari aja deh.
1: Campur sari boleh Pak De.
2: Esemu.
1: Esemu.
2: Esme para pecinta lagu dari Setara FM ya. Okay. Esemu, esme pada api-api kabeh.
1: Yo yo manis-manis.
2: Manis-manis gitu ya. Banget nih. sing anu lho Mas, sing rada koplo sithik.
1: Sing rada koplo.
2: Oke. Yo. Nek anu rada langgam kok malah do tu.
1: Ngantuki yo.
2: Ngantuki.
1: Yang ini bukan. Yes.
2: Esme nggo Pakde kuwi iki.
1: Boleh. Selamat malam buat siapa nih? Oh iya, yang masih baru monitor, selamat malam buat yang belum.

0: kok ae go sang bali yang SME iki serantel entek.
1: Iya iya.
0: Kaya SME bapake nang ora aku jan jos jos
1: jos jos.
0: Monggo Mas Faris, wektalipun kula panturan dan njenengan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak D. Malam ini sudah gabung di DMK Special Karaoke Nyaru di Star FM Kebumen. Terima kasih juga buat yang udah bergabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM Kebumen. Ini Faris sapa-sapa dulu buat yang masih digabung. Ada Tete Rosita, Mr. Keling ya, masih setiap monitor. Gudane Salis, Mbak Bubut, Mbak Nur Dikireng, Mbak Yaya, Kang Muksin juga, Pak Karim. Saat malam juga pokoknya buat Mami Rini ini belum tidur juga. Mama Ririn, Mbak Sodia, ada Bukumen juga ya, Mani Kebadungan, Mavita di Banjo. Pokoknya buat semuanya aja yang gak bisa disebut satu persatu, pokoknya makasih banget ya yang udah bergabung malam hari ini. Dan pastinya juga besok bisa simak terus DMK Special Karaoke dari jam 7 sampai dengan jam 10 malamnya. Tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen ya. Dan buat Anda yang malam hari ini mungkin agak sedikit capek karena setelah seharian bekerja, setelah seharian beraktivitas juga selamat malam dan selamat beristirahat juga. Jangan lupa gunakan selalu untuk habutopnya ya. Diminum dulu biar tubuhnya agak relax sedikit dan bangun tidur bisa lebih seger, lebih fresh gitu ya, lebih siap banget buat melanjutkan aktivitas di hari Minggu besok. Barangkali mungkin ada yang mau olahraga besok pagi gitu ya, boleh, boleh, boleh ya. Untuk juga menjaga kesehatan, pastinya istirahat yang cukup, olahraga teratur, juga minum habutop yang

Kalau gitu sekalian Faris pamitan dulu aja ya malam hari ini ya. Soalnya udah malam juga waktunya, sudah mepet. Tinggal sedikit lagi. Faris pamit bareng lagunya Benci ya. Sirek sambut baik pokoknya buat yang masih monitor Radio Star FM Kebumen. Pokoknya makasih banget yang udah bergabung. Besok bisa gabung terus dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam setiap malam minggu ya. Setiap Sabtu malam minggu. Terima kasih banget sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: ditabuin, pijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
1: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
0: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
1: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu?
1: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
0: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
1: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
0: Iya. Konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
1: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
5: Bunda Ar,

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Star FM

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Webinar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dia, Kampung

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM ke

0: hubungannya karo ibu?
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa, Cel?
1: Ya, habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
0: Lah, si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa, Cel?
1: Ya, habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, Cel, si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengennya ngome-ngome, tandanya nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen.

0: Jalan Puring Petanahan, Karang Turi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang.

0: Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alia.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Gak ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukos.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: baik. Dimanapun Akang Ete berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM K.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Kesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira uci-uci, ternyata membesar dalam waktu 3 minggu. Kemudian saya beli Habutop. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, ulu jeng siang sarang bapak sahati palihan manak.
2: Waalaikumsalam, nami abdi bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT 2 Tilu 09 Desa Nagra.
1: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
2: Keluhan teh socana kurang awas.
1: Eta teh atau sabar lami ngagaduhan keluhan pak?
2: Kirang langkung 2 tahun
1: atau ngonsumsi Vitama kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah titingilian teh caraang teu sapertos kapungkur.
1: Ayeuna atos ngonsumsi Vitama sabaraha botol?
2: 3 botol bade jalan ka opat.
1: Harapan ka payuna atos ngonsumsi Vitama?
2: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
1: Aya pesan-pesan kanggo konsumen anu sanesna pak?
2: Ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Hatur nuhun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya?
0: Kan herbal, gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari

0: berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma,

0: glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Setara FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Stara FM.

0: Papa. Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuknya

0: hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Star FM Kebun.

0: udah pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan enggak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habotok. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, jadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Waduh, Pak Haji udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Star FM,

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Nang apa, Jom? Ngelamun bae terteleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kenang apa, Jom?
1: Kena-kena diabetes, Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang nene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh, alah. Kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora, Sul?
0: Ana telung macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul. Batiri tuku.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: Koro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya. Alhamdulillah

0: Kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya?
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti Ibu nih.
1: Ya untuk rekan-rekan atau itu

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Sekarang ikut mengeja bersama kakak. Mulai ya. Alif atas.
1: A.
0: Benar. Alif bawah.
1: I.
0: Nah itu betul. Alif depan.
1: U.
0: Sekarang bersama-sama.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaruk. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya, alamat mana Bapak?
2: Alamat Cigaru, Cibenying, RT2, RW4.
1: Iya Bapak, ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya Bapak?
2: Iya ada, sudah lama ini, sudah hampir 5 bulan lah.
1: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya Bapak? Ya untuk gejala awalnya gimana Bapak?
2: Awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
1: Iya.
2: Terus kucek-kucek, terus saya matanya enggak kelihatan.
1: Oh.
2: Hitam-hitam semua jadi.
1: Hitam-hitam ya.
2: Enggak kelihatan, ini lahir enggak kelihatan. Burang, terus saya ke rumah sakit, rumah sakit katanya dirujuk ke Jogja.
1: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana Bapak?
2: Ya saya mungkin ya alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
1: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-984 081-222-32-2-984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Stara

0: Loh, kamu kenapa sih? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Almaty, Purworejo, Purwodadi.
5: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop?
6: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Dan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
5: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak, ya kaki?
6: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
5: Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit?
6: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
5: Sering pusing begitu.
6: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Arif.
5: Baik, Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
6: Aku tahu Habutop dengar dari radio. Makanya langsung beli.
5: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
6: Favorit, Mas Arif.
5: Favorit, baik, Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
6: Oh ya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
5: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
6: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
8: 98.4 Radio Setara.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960

0: Gambar TV.
1: Kenapa, Bu Win? Mijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
2: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
1: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
2: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
1: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu?
2: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
1: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
2: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
1: Iya. Konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
2: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih.

0: tutup. Terima kasih teman-teman.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8?
3: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
2: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
3: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
2: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
3: Emang ada ya, Bu?
2: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
3: Wah, makasih ya tuh Bu ya atas sarannya Bu Lura.
2: Terus mau beli enggak?
3: Ah.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
6: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
8: 98.4 Radio Star.

0: metu jane anu uwis apa urung miki ya. Ya berarti orang sinkron orang kompak berarti ya. Sino kepriyari kak? Tua-tua orang genah. Otake sing akeh. Oh iya, kapan kenyong solawat kono metu. Tua-tua ora nyambung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hadrotal muhtaromin al mukarromin barong alim barong ulama alladzina hum marasatul anbiya. Utaminipun al mukarrom panjenipun simbah kaya alim. Soho masayikh lintunipun ingkang beten kalau sebat asmo karimipun ingkang dipun mulia akan Allah lan ingkang tansah kita sedaya khidmahi. Soho ingkang tansah kita sedaya cadong doa soho barokah ilmunipun. Saagunging pejabat pemerintah utaminipun Bapak Kepala Desa sak mengembating projo ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan. Wonten ngersanipun segenap panitia tasyakur ingkang tansah minulya ingkang kula hormati. Hadirin hadirat muslimin muslimat Ansor Fatayat Ibnu IPPNU Konco Banser Simtuduror Grup ingkang tansah minulya. Mboten kula wiji-wiji sedaya mawon tamu undangan rahimakumullah. Amin, Bu. Nggih. Siki sing ngomong kula mangke gentenan karo jenengan nggih. Ya. Nek nggih kula cek amin nggih, nderek. Amin. Muji syukur alhamdulillah. Ini muji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Allah. Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarta hidayah. Sehingga kulawan sami saged leng. Wis padha medang mantan semring. Ngaji pikantuk ilmu sing manfaat. Ibadahe moga-moga tambah istiqom. Rezekine moga-moga tambah kat. Mambrah mam. Kenanggo tuku tegalan karo sa. Ditanduri kenanggo ngragatiba. Dadi bocah soleh lan soleh lan dadi bocah-bocah sing gen ora nakal ora nakal sing tukang adoli gap nggih. Ngaji kali kalau gampang ingin entuk gak saya pengwatan gih asah-asah umbah-umbah olah-olah ngomong bocah nang kasur. Nggih. Alhamdulillah. Yo waras yo sehat. Yo sehat yo war. Nggih wong kadang-kadang ana wong waras ora sehat, turyana sing sehat ora. Moga-moga waras sehate sing berkah. Waras sehate sing manfaat. Barokah umure. Barokah rezekine. Barokah turunane. Barokah rizine, ngaji tambang ilmune, jadi bagus akhlake, mantep ngibadae, kasembadan dongane, selamat dunia akhirate, amin Allahumma, amin. Oh, nikmat sakit ake, ngitung nikmat mboten saged disyukuri.

0: Biro-biro nikmate Allah iku latuh suga ora bisa ngitung. Kurkon syukur gini bang gih. Men bisa syukur ya tetep dihitung-hitung ayo dihitung nikmate Gusti Allah kesenduwur. Yeah, Allah gawe rambut ora padani ki nikmat. Rambut sirah dawa, rambut alit sendek, rambut awak sendek maning. Jembuh. Sampai marambuk sinang ngawak dawane karo nang sirah pada kan kayak ketrek. Bisa lo gawe kuping kangkun jerbiping keturunan miring orang ganjel ranana wong sambat turu miring kuping yang ganjel.
1: Yakin mampengi yang turu miring kuping yang ganjel.
0: Nyoranana kuping geber-geber keturunan miring anget ya disyukuri ngongrungokakan wacan kur ngongrungokakan pengaj. Bisa Allah gapai meripat disyukuri bisa kemedep njenengan wis tau ngitung sedina kemedep ping pira. Bang ora bisa kemedep nggo jaganan.
1: Masa Allah njenengan melaju-melaju kang ndi yo. Ana kang gone Pak Lurah, kepriye sile ibune ora bisa kemedep.
0: Disyukuri meripatnya si bisa kemedep disyukuri ngomirsani Al-Qur bu rike ngajak kembong wadun disyukuri dikadeti kembong wadun ya bu ya biar lagi perawan mikir-mikir
1: ya Allah ngasih bojoku kayak apa ya
0: bojone mikir kayak apa ketemunya dubur bong bojo dubur ya nah hikmahe ngakai berkat orang kepangan meme tekan payun. Bocoran dep, cilik petukal kayak bekel. Sisirnya tiba mengelongan merempul orang kejedot. Ya bocoran lemu banget kayak kai. Alhamdulillah, banyak adem kenanggu kasuran. Bocoran kering kayak kue ngirit bahan. Bocoran dempis ngungambung malah cepet tekan. Bocoran dengklang nang pasar kepenak digoleti.
1: Nakes njumbun.

0: Selawat saha salam mugi tansah katur konjuk pendengar sojeneng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk sapanget pitulunganipun minat dunya khatal akhirah. Allahumma ingkang kaping tiga timbalanipun panitia dalam rangka tasakuran intine katimbalan bareng-bareng ngaji karo jenengan nggih. Iya, alhamdulillah bisa ngaji bareng ngemutan sejarah perjuangane para wali. Kita sedoyo ngaten iki ya perjuangane para wali. Bijen nangaring tanah Jawa sesuai karo anane huruf hono coroko ho Hindu no Nederland Landa telung atau sekat tahun hono co Cina Jepang telung tahun setengah hono co ro anane negara republik moni kerajaan terbentuk negara republik moni kerajaan Majapahit Blambangan Mataram hono coro po amane komunis PKI waktu itu rasuwe hono coroko to Dandan Soeharto Bambang pembangunan pendung puluh roh tahun wong orang nanas sing nolak sebab Soeharto nang gambar duit gini bangki ya. Kepriyet sarane Islam masuk tanah Jawa waktu itu lewat para wali Sunan Kali nanggo napa nanggo telu tembang tembung tambang tembang tembung tambang tembang dandang gula asmarandana ucung sino mari coto megatro apa mening gambuh ucung contohnya anak
1: lantang lantung langklung urut paronggeng ngancata lawang delongoki mok menawa ana praban turu buda
0: lontang lantung ana santri mikul angklung Sunan Kalijogo tindak betul agama dalam rangka siar agama niku nak kena di mana nih? A aja, K kawe, Ma nangkel. Agama aja kawe, nangkel. Jadi bong dia agama orang kena mangkeli bong. Mereka bong batun ramang mangkeli tapi kadang-kadang ngiti. Undangan dibaca kawe.
2: Iba kecilik banget. Ngirisi jenang tipis, aku mangan telu tekrangkep orang mangap.
0: Satu ngomong maning.
2: Iya pancen yo yakin aku kentangan seketemu Elisa Rimilara.
0: Agama aja gawe mangkel urut maronggengan Sunan Kalijaga ngembangaken agama niku nurut maronggengan maronggengan niku bahasa Kawi artinya pesisir sasawan lapang dilongoki sambat umat ditiliki bok menawa ana prawan turu wuda bok menawa ana wong sing urung de agama dadi nek wong ora de agama padha karo sing esih wuda mulane Allah dawuh.

0: syarat sandangan rapet dan syarat sandangan luwes mengko ngarsane Gusti Allah diterima. Allahumma Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang nganggo tembung becik ketitik Allah. Sapa nandur bakal ngun, ya sapa salah bakal sel, seleh. Niku mendet saking Al-Quran. Kamayak malmis kola darotin khairoyarok, kamayak malmis kola darotin. Sapa mungin nandur becicik becik setitik arep ngunduk ke becikane. Sapa mungin nandur elek setitik ya arep ngunduk ke elekane. Sok malangan nang dipapan nanduro barang bagus, wong arep diunduk karo awake.
1: Manja apil asanati balamu.

Prokes berup ngaro malaikat men khusnul khotimah Allahumma sebab kaya kaya besok nekar mati malaikat niku kon jabut roye lewat sikil Gusti niku kampung lapan jenengan cabut roye lewat sikil mboten saged dok ingin apa sikile nggo mlaku ngaji sikile nggo mlaku berjamaah lewat tangan mboten saged roe didalaken lewat tangan mboten saged Gusti lho kenging napa tangane biasane nggo ngusap bocah yatim karo sedekah lewat mata mboten saged wong mripate sering ndeleng Quran lewat kuping mboten saged lewat kuping roe medal lewat kuping wong kupinge biasa ngrungokaken pengaji lewatan mboten saged lewat lesan wong lesane nggo dzikir Gusti kepripun niki roe mboten saged medal oh ya iki malaikat kae nang swarga anak apel tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasul iya apele dipendet karo malaikat sing ana tulisane la ilaha illallah.

0: Adur Rosu wong lesane biasa nggo maca witir. Wis kula mulane ngaji sering maca Quran men kenang nggo protes besok karo malaikat wong kupinge sering nggo ngrungokaken Quran. Wis kembali Islam masuk tanah Jabang nganggo tembang nganggo tembung nganggo lambang. Lambangnya apa? Perbayangan. Ya perbayangan kok.
1: Lampu minungko kang dadi srengengene
2: kelir putih minungko kang dadi langite
1: gedebok kang dadi bumine bayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak minungko kang dadi kuburane
2: di kapan ana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone
0: mlebu menjero.
2: Di kapan anak menungso dilakokaken karo geselo enteng kontrake
0: mlebu meng
1: buburan apa maning sing tua-tua
2: mripate celong kupinge budong untune ompong wetenge nglengkong sikile pengkrong
1: dalam maning kari mlebung monggo-monggo sing do disit wong aku sinom.

0: menung sampe ora nono. Yen saiki dadi ana besok maning bakal ora nono. Podho bali maring rahmat. Enteng kontrake wayang mlebu meng. Enteng kontrake menungso mlebu meng. Buburan menungsa karo wayang isi main wayang lah wayang lanang badon lebokaken kotak kurung to menana wayang meteng. Wong wadon karo wong lanang sing bojoan telebok nang kotak teling kamar teling bulan ya metune sambat.
1: Nyeki-nyeki.
2: Apriye?
1: Munyel-munyel.
2: Dadi
1: metune dadi.
2: Rasane
1: jeleh.
2: Terus
1: lemes banget yakin. Iki ki sekel iki.
2: Endi?
1: Ring tengen
2: kebre
1: keduten.
0: Wis wayange mlebu kotak sindene nembang. Urip pisan nang dunya tan laming laman sira tinimbalan.

0: Uripisan mati besok diitung amale yung, besok is mati diitung amale, awit mele balik tekan naring mati diitung kabeh, barang diitung getun menyesal, uli getun menyesal ngamale soleh orake, kaken dosa kaken luput, kaken maksiat. Lagi pada ngaji moga-moga dari ilmu sing manfaat, semangat beramal soleh, men akhirnya orang nyesal orang getun, amin Allahumma. Jene wong getun ya ketemu guri, tapi sekembong yang namu getun ketemu ngarep wong meteng.
1: Ya kiye dadi maning. Wong esine sudah dadi.
0: Sundulan.
1: Iya,
0: dadi.
1: Dadi.
0: Sing mare kenare getun telu, sing mare kenang akhirat ora getun telu, sedekah aja. Ilmu sing man. Dongane anak-anak sing sol, moga-moga nyong jenan kabeh turunane dadi wong sing alim soleh. Wong tua mati gelem dongakna Allahumma. Ben anak soleh ora. Ya kan dicontoni kaya babon pitik mantun kesti kawini setengah bulan karo jago mulai papan jeruk empuk petarangan dekem ngeden. Metune apa? Endok putih bunder dideleng kok ora pada babone tulung-tulung.
1: Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok, ora cocok.
0: Yang ngantek telulas endok ora nasing cocok. Dipuasani, diangremi, ora mangan, ora ngombe, ora turu ngantek selikur. Selikur dina netes, netesane pada babone deleng anake pada langsung syukuran guyu-guyu. Angger anake kepengin saleh genati puasani didongani aja kalah karo ndaro mangsane menungsa karo pitik, awas menungsa apa awas pitik. Ya awas pitik lah pitik matane nang samping apa nang arep. Samping tapi kan baru ngarep, lah menungsa mripate nang arep belek kepenyak.

0: Nek tadi wong urip pepen makom Mahmud terhormat monggo Gusti Allah. Heeh, wayahe turu tangyo salat jenenge tahajud. Pe lamaran widodari, akeh tahajude akeh widodarine. Amin Allahumma. Dalam rangka eling karo Gusti sing dhewe widodari ke mong lanang nek wong wadon ora duwe widodari, duwene widodara. Sing lanang ahli ibadah, munggah swarga wajahe ganteng bagus. Rika wong wadon padha kepen ketemu karo sing lanang nang swarga mboten? Kepengin? Kepengin? Manut karo wong? Aja pada sembrana karo wong? Sing pada bakti karo wong? Kene kiye sing perintah ya makhluk-makhluk. Sing perintah sing lanang ya disantelap. Wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantelap sing wadon kumise alum.
1: Majeng yang ngono ora majeng yang ngono. Eh karo jangan kakung.
0: Keblok telung-pluk kan getak maning.
1: Eling, bocah irung mangan.
0: Wong wadon galak biasane sing lanang gering kae wonge. Bu, sing pada bakti karo wong, sing dadi wong lanang ya sing eman karo wong. Karena wong wadon gaweane akeh ora keton, ya ora. Sing tangi disit ya wong. Mesuci beras ya wong. Masak ya wong. Membe klambi ya wong. Nuci piring ya wong. Nusoni ya wong. Nyapu jukan ya wong. Nerokna anak ya wong. Nerokna bapak ya wong. Wis. Tengah papat jagone kluruk maning.
1: Alkorolo.
0: Tangi kaki-kaki sarunge nglinting besi ngadan.
2: Halo, Akbar. Halo, Akbar.
0: Jamaah ngabong rolas hilang 10. Ya moga-moga sambil sing ngaji dadi akeh sing berjamaah. Amin Allahumma. Ya, dalam rangka kita sedaya ending karo Gusti.

0: Muhammad.
1: Lho panitia mangko menyiapkan gerdus ingkang kathah ngeten nggih kersane ngeten niku nggih. Mas panitia, engko nyiapaken gerdus sing akeh nek nyong wis selawat ditokaken kaya kowe ya. Nggih. Wong Kebumen nganggo A, nang kene nganggo O, nang Kebumen Apat nang kene ya, nang Kebumen Camat nang kene angger Pak Camat nandur kentang tukule arang-arang dadine Pak Somot nandur kentong tukule. Wis dalam rangka tasakuran enjang niki Desa Banjaran Candiasan ditongakaken barang-barang rakyat khusus wonten Candiasan sedaya mawon umumipun sekitaripun khususnya Candiasan paringono umur sing berkah. Amin. Rezekine sing berkah. Amin. Anake soleh-soleha. Amin. Adoh bilaine. Amin. Kasemban dantongane. Amin. Berkah. Barokah. Amin. Berkah. Amin. Barokah. Amin. Allahumma. Amin. Aku ngomong barokah rika amin. Arika bisa ngerti artinya barokah apa urung? Barokah niku barbabaran roke bengkah. Sanes, barokah niku bahasa Quran artinya ziyadatul khair, tambah bagus. Dina iki ngamale lebih apik dibanding dina wingi. Tahun siki ngamale lebih apik dibanding tahun kuwi jenenge barokah. Ori para barokah mau tekaturaken ngelakoni sol salat. Bu. Wong kene duwe ayam. Mundang ayam kepripun? Arep dikapakna biasane. Ketimpani pitik merna loro, ana sing diundang teka, ana sing lunga. Pitik nek diundang teka, sing diundang manut seneng. Mangane dhewe akeh.
2: Mak pitik diundang malah lunga.
1: Sembelih. Janen manungsa ya meh padha karo ayam. Nek pitik diundang dening manungsa.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Hanya ala salat.
1: Cara pitik ayam apa sing teka pakai sing lunga. Moga-moga dadi akeh sing teka Allahumma. Ya. Ibu. Rekan dadi dosa. Bapake yen dadi dosa. Kepen dosane dilebur. Kepen dosane di ngapura. Ana mlaku sing lebur dosa siji mlakune wong ngaji, ping dino mlakune wong salat jamaah, semakin akeh jangkae, semakin akeh di ngapura dosane. Allahumma.
2: Berarti nek ngaten niku umay kula edak karo masjid ngencing kula mubeng-mubeng disin. Pak Kiai, mangkula umay adoh. Kula nunggang motor. Gusti Allah ganjare kepripun?
1: Saben saubenge pentil. Jamaah jadi indah. Imane meningkat, rukunnya tambah kuat. Oh. Erika tahu ora pati akur karo bapake tahu.
2: Oh, sering.
1: Wong wadon nang ngermadoni wong lanang ki rata-rata kurang du. Ya ki ngomong. Angger kesorate akur karo sing lanang dicek jamaah salat engko manut. Ayo jamaah ibune ukuran.
2: Kadem iki kon jamaah.
1: Wong watu nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin. Ro jamaah sik dhuwur.
2: Rung.
1: Rung siki.
2: Rung ngomong bae.
1: Terus iki yang kok maghrib. Ngarep nang maghrib takoni dambok wae wingi pengajian.
2: Ya ngaji.
1: Kenapa ora?
2: Mandan.
1: Sing ngaji wong endi?
2: Bumen.
1: Wong endi?
2: Kabumen.
1: Ngerang napa?
2: Sama
1: ya yo.
2: Iyalah.
1: Imamnya maghrib muni suratul ladina an'amta alaihim haril maghdubi alaihim manadolih.
2: Amin.
1: Dan mana bang salat nesu haril maghdubi alaihim manadolih.
2: Amin.
1: Ternyata salat jame. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyong jeluk ngapura. Nyong sing salah.
2: Padahal
1: salaman.
2: Ya.
1: Jembung.
2: Membuk udun.
1: Rukun jamaah jadi rukun karo bojo terus rukun karo mertua nyong ngomong kaya ngene mutaken. Ana mantu rapati akur karo mertua, lan ana mertua rapati akur karo mantu, ngriki onten mboten? Oh. Ketone jawabé semangat temen mandanake anu ya. Oh, berarti nggon aku nu ketularan kang kene. Wis, sing rukun karo mer, sing dadi mertu ya eman karo man. Ya nek anak apa-apa orang pas aja domong na tangga.
2: Ih, ya Allah, aku ndek mantu siki yakin mendidik. Mantu kok ngomong terus enak moni ora ke ora enak moni. Apa ben bokene jam perenjak kepecet.
1: Nih temut-temut rukun karo bojo, semangat jadi rukun karo mer, rukun karo tang. Yang ngono kespindian mbok kemingi beda pilihan tetap rukun nggih napa nggih. Rukune main kaya tawon, tawon suwada gedhe sidik tua enom pentil kaplak
2: urung tumun ana tawon entuk-entukan.
1: Tawon biasanya rukun gue jadi sogrok kan. Wong urip nggo jaga kerukunan sekira amane dicipit laran ya jenyiwiti wong liya. Peringan ten iku. Ya. Kondangan rasan.
2: Yakin Mas Allah. Pacitane lanting emping sriping te kucing. Iya pancen iki yakin. Mas Allah fakir banget.
1: Wis aja cok ngaut nyiwiti wong nggo jaga keruk. Bunan. Wong urip sing paling lara kang lesan. Keperange peso seminggu mari. Tapi keperange lesan mataun-taun ora mari. Yo ora. Mulane wong kepengin selamat kaitane karo lesan, temut-temut, loro. Sengit aja nacad. Temen aja ngalem. Kepriye iki? Sengit aja nacat, demen aja ngalem. Nek demen ra usah ngalem, wong dilem ya urung tentu bener. Apa maning ngantek nacat. Wis, temut-temut. Lesan keperange, apa keperange peso seminggu mari. Tapi keperange lesan mataun-taun ora mari dijaga. Wis. Ina bangke, yes, dijaga nggo kerukunan omongnya sing apik. Kaya tawon, tawon metu sekang betenge madu, madu kita jadi obat. Artinya kaya kaya, wong urip nang areng alam dunya nggo jaga kerukunan, omong sa omong nang di papan sing apik sing ana gunane lan sing ana man. Contoh, tanggane mriyang titik sumen yang tinggal bat donga.
2: Ih, Masa Allah yuk, dengan mriyang aku benek rungu Masa Allah. Moga-moga cepat mari, aku mengeneng gabe bubur karo gedang dipangan. Sing ake selawate yuk, ben mandan nenteng.
1: Ya tilik ya sumen yo nyangting yo gaban yo donga tilik wong mriyang lambene ora genah.
2: Ih, jenengan gering temen. Kari balung karo kulit pingit tangga kok kejare ka malah mati.
1: Omongnya sing apik. Nggih napa nggih. Lah kaya tawone bubar ninggal bekas omah, omahe tawon diarani malam. Kowe kena nggo batik, tawone lunga, omahe ana gunane. Artine wong urip suatu saat mati, bisane wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusane dikenang karo sing-sing pada dasar wonge lubes, pantes kebas, ahli ibadah, karo tangga apikan, sugih loman, yakin mati ini akeh sing nang isi.
2: Masa Allah, barang pak amat mati, aku kelangan banget yuk. Wonge apikan sugih loman, aku utang BTW malah mati Masa Allah. Wonge aja mati cicit yang ngelihat gantine burung nemu malah mati Masa Allah.
1: Wong akhlake bagus matine akeh sing kelangan, tapi akhlake elek mati akeh sing seneng.
2: Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman.
1: Jadi kembali wong urip agi gawe sejarah urip, kapan mati sing diwaca apike aja ngantek diwaca. Iya, ngaten iku. Wis mau urip arep barokah nglakoni sol salat. Utama niki sholatnya berjamaah, uripe barong, hasilnya jamaah 1, 7, 8, 6, 4, 5 1, 7 berarti pitulah serak 8 kita ngabodu Robi firli warhabni wajiburni warfakni warzukni watini wafini wak. Ya kita ngabodu diwaca kabe sembahyang aja pada kesusu, sembahyang cepetan. Sami Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullos. Rongelong mantas salam lo melantas jalan. Ya wiridan, wiridan gue sungsume ngibad. Ya 178 tahun 45 papat karo 5 jumlahnya sanga dadi hasilnya wong sholat 17 rekangat dongane bolu diwaca sholatnya berjamaah gue kasih deh bisa ngerkso maksiat bolongan sanga ayo cetung bolongan sanga kuping bolongane ripat bolongane lesan bolongane irung bolongane jal jumlah beda beda itu nyom iki ngomong beda
2: jadi ngelarang kambing iku leti
1: ngaji apa ibu nek
2: anu bolongan
1: bolongan
2: iya
1: bolongan iku ta
2: mak iya ini ngomong na bolongannya sama
1: kamu nang podium
2: anu mau dihitung bene itu
1: sing loro
2: ya ayo keleti
1: ketemu kabeh sing pitu nang dhuwur sing loro nang dadi pada sapa wong kepengin selamat dunia akhirate jaganen maksiat bolongan sanga terutama bolongan loro bolongan kie karo bolongan kie aja nacan bolongan ngisor pamaning bolongan wong wadon kaya gelas nek wis tugel ora kena dilas nggih napa nggih ndak wong lanang demot-demot wong lanang demot-demot rancur-rancur setan telu harta tata wanita wanita tata harta undak meteng ngisor weteng ngisor weteng. Jadi ini kampung lanang ndabok bandane pirang-pirang pangkatnya jumur ilmunya sundur langit jadi ini kampung lanang kencandak kie remuk ajur nge iya pora nge yang ngomong kayak masalah dunia HP dijaga saya itu

0: nomor loro urip arep berkah zakat impak sodako awean loman nyahnyo bahasa sinane cangcung cang
1: aliyatul ulya khairum min yadi suklang
0: tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih api daripada tangan sing nang isor sing nampani. Jenengan biasanya milih nang dhuwur apa milih nang isor? Malang isor dhuwur wong sedako yang milih nang dhuwur. Berarti ibu-ibu milih nang ya wong loman biasanya tangannya megar apa gegem? Nek wong loman biasanya tangannya meg nek wong bakhil biasanya tangannya geg berarti ibu-ibu milih megar karo nang ya. Mereka mikir apa sih? Maksudnya tangan nang dhuwur sodako megar bukak dompet dah mikir megar nang mau ngurik apa ini berkah nggih seneng ing paksod dulure kathah bandane ber panitia ibu-ibu miki tek takoni wis mupakat milih nang karo meg ya dipraktekna ya

0: barokah bandane berkah dulure kathah atau bila ini Allahumma amin. Insya Allah mustajab dongane Allahumma amin. Ceritane wong kepengin haji modal sol sepatu. Ibune,
1: ana kepriye, Pak?
0: Aku kepengin haji.
1: Sapa bae ya kepengin haji, Pak?
0: Ya terus
1: jenengan lindeng karep ya sing deleng.
0: Maksude?
1: Wong jenengan tukang sol sepatu kepengin mangkat haji.
0: Ora cocok apa?
1: Ya cecek-cecek bae nyung ya mendeng kena.
0: Kepriye?
1: Angger ana kasile ya alhamdulillah nek ranana ya kursol-solan.
0: Yowis cuma mangkat.
1: Hati-hati Pak, bismillah. Ya.
0: Akhirnya mangkat jadi tukang sol sepatu kepengin mangkat. Barang berpuluh-puluh tahun duitnya ditabung, dibuka oleh duit selawet juta tarang kene karindaf. Ibu ne,
1: anu kepriye Pak?
0: Aku ketone sinten daftar kaji.
1: Apa wis oleh duit Pak?
0: Yowis.
1: Perlu duit pira Pak?
0: Ya selawet juta.
1: Apa jiden daftar kaji?
0: Ya sida lho, ora sida nang apa sih?
1: Apa jiden daftar kaji, Pak?
0: Ya sida. Anu nang apa sih? Ora seneng?
1: Nyong meteng.
0: Lah apa kaitane wong meteng karo daftar kaji?
1: Maksudnya anggere jenengan nang mekan nyong nyidam si kepriye?
0: Lah apa wis mulai nyidam?
1: Oh wis.
0: Lah ge wengi jam 10 njaluk apa?
1: Anu njaluk bakso.
0: Bakso?
1: Iya.
0: Apa pentole baik?
1: Ya mau pentol kowe nyong wis marem.
0: Bisa yo. Akhirnya bengi-bengi goleti wong dodol bakso. Dilal kok ya nemu anak wong dodol bakso. Oke, mau jaren jeluk bakso.
1: Mau jeluk, tapi siki wis ora kepengin.
0: Arin jeluk apa?
1: Jeluk iwak.
0: Iwak. Iwak sing kaya apa?
1: Sing lagi digoreng.
0: Wong jam 11 bengi lho apa nang wong goreng iwak.
1: Ya ana wong irungku ben ngerti mambu.
0: Akhirnya bengi-bengi terus goleti wong goreng. Dilala nemu anak randa anaknya telu seminggu urung madang umai pring pada bolong di injen aging goreng barang iwaknya dintas. Salam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo monggo sinten gen dalung-dalung.
0: Loh
1: kalau sinten monggo melebek niku lawangnya mboten dicangkol
0: ben kan sangkolan. Iki sepeda silaturahim.
1: Nggih.
0: Kaping kali badhe matur.
1: Wonten wigatos menapa?
0: Niki bojone kula nyidam jeluk iwak sing panjenengan goreng.
1: Oh, nek iwak niki teng jenengan haram, teng kula halal.
0: Lha deneng?
1: Kula kan randha anake telu, seminggu rong mangan. Enjang wau kula mlaku-mlaku nang pereng kali nemu batang pitik.
0: Berarti sing digoreng batang.
1: Nggih, wong daripada anake kula telu mati anane batang juga lo goreng.
0: Akhirnya sing ngidam ngomong,
1: "Pak."
0: Ya.
1: "Pak, Pak."
0: Ya.
1: Aku wis ora kepengin.
0: Wong batang kon kepengin.
1: Pikir bapak kaji mangkat kaji.
0: Terus
1: duwite sedekah kena bae.
0: Wong sapa?
1: Nini randha.
0: Dewek
1: dewek esiana sing dipangan esiana sing go mangan lah kain ini ranja ana sing go mangan sing dipangan ranan.
0: Kepriye miki sing arep haji esi ana sing di tur esi ana sing go sing nini randa kue miki ana sing go tapi sing dipangan. Iya, duit selawet juta ora sida nggo daftar ngoso karo nini sing anake telu seminggu durung matur nuwune pol-polan.
1: Matur nuwun. Tiga mangga-mangga panjang umur yo, matur nuwun. Tiga mangga-mangga barokah yo, matur nuwun. Tiga mangga sehat, matur nuwun.
0: Masya Allah, wong lagi kepengin ku ana wong aweh. Kan saking bunga nggih. Tahun itu pun duit sing selawe juta ora sida nggo daftar nggo sedekah. Oh, tahun itu pun terjadi musim haji. Sing haji waktu itu 600.000 wong. 600.000 wong. 600.000 wong niku ana siji kiai sing makrifat. Saking alime pas kita banget. Kiai niku pirsa ana malaikat kali sabar.

0: Nomor telu, urip arep berkah. Sing pada bekti karo wong tua, sing pada bekti karo wong tua. Terutama ibu kudu ngandung sebulan, rong bulan, patang bulan, pitung bulan.
1: Ya Allah, Pak.
0: Brie.
1: Sakit sekali.
0: Endi?
1: Dhuwur.
0: Brie.
1: Mendusul.
0: Rong bulan jungkir bajine nang daran.
1: Dangkol.
0: Dangkol.
1: Iya.
0: Endi?
1: Ngusor.
0: Buri.
1: Kemranyas.
0: Petenge.
1: Muntir-muntir ikrine.
0: Rekasane wong tua areng metokna anak. Ya pora. Nggih napa mboten? Aja pada sembran karo wong terutama ibu. Ning ngetokna nyawa taruhane nek ora bener mati kabeh. Ya pora? Babaran.
1: Pak.
0: Terus
1: marani dukun bayi.
0: Siki.
1: Iya.
0: Dukun bayi teka. Ben urung bedan dukun bayi.
1: Bapak ke Siti mengburi layak kekep paskom lu menakabe
0: bisa keluman nambah lahir borong
1: lawang dilengani menlunyu
0: bisa lengani mbah
1: bisa nemeni ngokonokan-tokan diudari
0: sebang bayi lahir alhamdulillah sempurna larap orang untuk nanak sakit mboten sakit tebong babaran di ngapura dosane halo guma kepengen di ngapura dosane babaran maning sing nom sing doa ya bejet mis lahir sempurna siapa sing berjuang ya wong tua iya porak biyen rung ana pempes anak timban nguyuh tetep dialem ora ana wong anak nguyuhi wong tua nesu urung ana tetep dialem
1: alhamdulillah ngirim jangan bening
0: iya pora biyen urung ana kabeh anake akeh godu digedhe kena dadi wong kabeh mapan kabeh urung tentu anak waduh bisa ngrumat ibu siji iya pora wis biyen urung ana tisu anake mble molor telu ngantek gawane ijo tekan kene dipetot urung besi ditutup apa tumun anak-anak nutupi mble biung bisa membalas jasane wong tua nek urip kepen berkah aja pada sembrana karo wong es urip dikirim kulhu sekul karo tahu dan duit dikirim kulhu sekul tahu karo kita nek wis mati dikirim kulhu Allahu tahlilan yasinan ana tahlilan yasinan diterusakan sing urung pada yasinan dan pada melu mbok selek diyasinaken berkah Yasin, surat Yasin ke teluk bolung puluh teluk ayat tidak? Bolung puluh teluk dibagi dari patang panggonan barokah sing rong puluh ayat barokah dunia nih sing rong puluh ayat barokah nang zaman sekarotul maute sing rong puluh ayat barokah nang ring alam kubur sing teluk dikur ayat barokah nang dina kiamat sering yasinan moga-moga berkah dunia akhirat amin Allahumma ya di samping tahlilan yasinan ngirim bekti karo wong tuwa walam yaj'ali jabaron sakia sing nomor papat wong urip arep berkah resepe aja sombong aja som emut nyawa silian bandetit hidup hanya semen iya bu jenengan siki lenggah sire nang di dhuwur nek kaki ngadeg sire nang di dhuwur nek kaki sujud nang di sirae nambung lem tangannya jenang lemah dengkule jenang sing dipancal ya emut wong anu arep lebu mengjero wong urip ora kena som ya ora kena sombong emut-emut sumber malapetaka dosane menungsa asline kru telu siji sombong pimpinok rakus ping telu drengki Sing pertama som. Siapa sing pertama kali sombong? Ya gue setan utawa iblis. Kon sujud maring Nabi Adam ora gelem, rumangsane digawe sekang geni som. Dunaken kang swarga meng dunya jenenge iblis. Dadi sing pertama kali sombong gue iblis. Dadi kena kan wong sombong batire. Yes. Siji nomor loro rakus. Sing pertama kali rakus apa? Siti Hawa. Nang suarga panganan anak kabeh diwanti-wanti aja ngantek medek-medek witkul di anggur di kuas lirik. Medek ora kena apa maning ngantek med. Waktu itu suarga urungana penjagane iblis munggah meng suarga melebu meng atine Siti Hawa. Siti Hawa dituntun karo iblis medek-medek meng witkulti. Barang medek-medek ya kepengin metil. Barang dimetil ditelungaken sempal. Berarti sempal. Barang sempal metu pulute netes witkultine. Akhirnya Siti Hawa ngisor terus metu getie. Wis sejarah wong wadon M gara-gara nerjang larangane Gusti. Medek be ora kena medek. Barang medek metil, barang ditelungaken sem. Barang sempal metu pulut. Nek Siti Hawa ngisor terus metu getiye. We awale sejarah wong rakus, apapun larangane Allah nek diterjang pasti berakibat. Siti Hawa turunane wong wadon prene samben bulan umur subur metu geti ye umur subur nek wis tuwa metu geti bae jenenge bejat utawa basa istihadah. Terus Siti Hawa metil telu dimaem loro. Dimaem loro dieleg ora tekan ngisor mandek nang dada dadine tremos istimewa. Iya. Nggih. Nggih. Diwekalaken siji meng Nabi Adam didangar dileg ora tekan ngisor medun mandek nangaring gulu jenengane Manik. Eke larikane barang ora bener ya yeah. Barang ora bener pasti berakibat. Mula urip dadi urip pelajaran wong sing ben. Sebab nyong jenan kabeh niki al insan makhalul haqa iwanisian menungsa panggonane lali karo luput. Dadi lali karo luput ya usaha dadi wong sing ben bener. Usaha dadi wong bener. Put, kembali mau wong urip aja som. Aja som. Sombong. Sumber malapetaka dosa asline telu apa mau siji som rak dereng. Sapa sing drengki? Sing drengki disi dewek kobil habil pada paten pinaten. Gue wong dereng tengere wong drengki kaya kaya tengere wong drengki tanggane uli rezeki akeh ora seneng karepe kon ilang.
1: Titani yo titani wong agi kerejekenan ya kaya kae tokone laris ngejo kanger tokone dibobol maling teni kapok
0: angger tanggane kelangan malah seneng fit tengah-tengah tengere wong dereng angger rezekine tanggane akeh karepe kon ilang fit tengere wong dereng. Lagu-lagu kaya ki nang candiasan ana ora? Boten boten nonton boten wong candiasan iku sae-sae atine Allahumma sing ana wong drengki niku tiang gen kula gen kula ngene sinten wis moga-moga selamat atine amin Allahumma selamat dunyane berkah akhirate berkah dunya akhirat Allahumma mangkaten ngeti wedal sahabat tabis dalam rangka dusun Banjaran Candiasan dalam rangka tasakuran mugi-mugi tansah berkah syukur gede berkah rezekine Allahumma amin mangkaten kanggo laturaken mangke sing saos donga Mbah Yai Mawon. Saking kawula lepatipun pangapunten, apa langsung ditongani modele wong kene? Ya, ayo sadurunge ditongani njaluk ngapura disit karo sing gawe urip ya.

0: awalina wal akhirin azalim rabbullah tabarrab tanggul sahabat rasulillah ajmain.
1: Udah mau tutup aja, baru jam 8.
2: Iya Bu Lurah, ini mata saya lagi gak enak banget.
1: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
2: Mata saya kan awalnya berbayang, terus beli obat tetes di warung, dan kayaknya gak cocok deh, malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
1: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
2: Emang gak ada ya, Bu?
1: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau, debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam, dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
2: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
1: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda, dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kali Gending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sobat Stara Kebumen. Hai hai hai, gimana kabarnya hari ini sobat Stara? Wah, semoga semuanya baik-baik aja ya. Baik, sehat, penuh semangat, apalagi di hari Minggu nih. Hai. Mat akhir-akhir pekan, mat weekend ya, yang mau OTW ya gak sih, jelong-jelong CFD. Hati-hati di jalan ya. Wah, semoga ya, semoga selamat sampai tujuan lah, dan pulangnya juga dengan semangat, oke? Okay? Ya, dengan selamat juga ya. Dan hai yang mau ikutan gabung, udah monit gasik banget ya dari subuh, masya Allah ya. Silahkan gabung aja ya, nih ya, tungguin. Ya, ditungguin aja ya di atensinya, di WhatsApp maupun di SMS-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya. Pagi ini tidak lupa juga nih, masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu, Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, saya terus bareng produk Denatur Indonesia. Asik. Mantep banget gak tuh ya. Tadi ya udah dibuka dengan lagu Tabola Bale ya. Pokoknya DJ Remix selama 2 jam ke depan ya, tungguin ya. Ya, ada lagu berikutnya dulu nih. Nih ya, puterin Mutiara Hidupku ya. Stay tune bareng nih ya di DJ Remix yang asik banget.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: Radio Setara FM Kebumen.

Luka jadi cerita ya. Kali ini udah nih munculin. Hai hai hai. Selamat pagi buat semua sobat Setara Kebumen. Udah pada monit nih, udah pada stay ya. Ya lewat streaming, yang lewat radio langsung, yang lewat handphone ya. Hai, selamat pagi. Semoga hari-harinya tambah baik, tambah sehat. Hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin yang lagi libur-liburan. Mat libur-liburan ria aja ya. Ya sambil iya ya, sambil dengerin DTL tentunya dong ya, Dangdut Tunggul Hawet yang asyik banget. Iya yang belum gabung pagi ini masih ditunggu untuk gabungnya, buruan di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Ya jangan lupa pagi ini ya, yang lagi sarapan, lagi uprak, lagi libur masak hari Minggu, mana ya ikutan libur masaknya ya. Masa kok libur ya? Ya, ya yang lain sekolah libur, kerja libur, masaknya libur dulu ya, capek ya, perlu istirahat.

Jadi dari sekarang coba ya minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi ini badan yang pegel-pegel, yang capek, yang nyeri sendi, pokoknya udah jadi bugar kembali ya. Apalagi yang apa mani ya? Iya, yang sering mengalami nih asam urat encok juga. Sekarang udah ada Habutop ya, harus diminum rutin sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pakai air hangat, dan juga Habutop banyak banget manfaatnya ya. Cocok untuk penderita sakit stroke, jantung, ginjal, asam urat, wasir ya. Barangkali juga ada yang kena migrain, kena diabetes, kolesterol, darah tinggi maupun darah rendah, dan berbagai masalah sakit lainnya. Ikhtiar gak ada salahnya, apalagi ikhtiarnya bareng Habutop yang udah banyak membuktikan khasiatnya. Iya dong, jadi giliran sobat Sara yang lain, yuk buktikan dan rasakan khasiat dari Habutop aja. Iya dong, jangan sampai kehabisan ya. Yuk, yang mau merapat beli Habutop ke studio boleh banget, silahkan. Bisa merapat ke Radio Setara Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kabupatennya Kebumen ya. Silahkan merapat ke sini. Iya dong, gas lah beli Habutop ya. Dan oke, thank you banget yang udah selalu rutin minum, udah selalu beli juga stok ya kalau udah habis gitu ya, karena emang bagus banget untuk memelihara daya tahan tubuh kita supaya ya tubuh kita tuh gak gampang jatuh sakit ya ataupun tertular penyakit gitu ya. Bener banget dong. Oke, lanjut baca ini ya, baca WA sama SMS nanti kalau ada ya. Yang belum gabung silahkan, masih ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984. Oke, selamat pagi nih buat Pak Paijo ya. Mending ya di Jeremy Kmet pagi, katanya mau request lagunya Tabula Bale. Salamnya buat semuanya aja penggemar Radio Setara Kebumen ya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Buat Mania sama tugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Ya, makasih banyak ya buat Pak Paijo. Sehat selalu juga di sana. Oke. Coba ada siapa lagi? Wah, selamat pagi nih buat Bunda Wartik ya, lagunya Mutiara Hidupku ya. Salamnya buat Mbak Ayu Pudia, Bu Lilis, Bu Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Papa Ijo, Pak Riono, Mas Oyong, ada juga Mas Gendro, Durendi Ampal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Oke, thank you banget ya buat Bunda Wartik ya, ada di Lono Purworejo. Ada siapa ini ya? Oh, 4607. Selamat pagi juga. Lagunya DJ Cinta Sabun Mandi, salamnya buat Bu Yati, Bunda Rukmi. Ada Maafiani sama Sabrina, sama Asra, Bunda Arvito, Mama Fatma, Mama Naomi, Bapaknya Nora, Om Gendro, Pak Karim, Pak Suter, Pak Sabar, dan juga buat Mas Ibnu, Umi Hanif di Kerandegan. Terima kasih buat manianya. Oke, thank you banget ya. Oke, lanjut. Oh, ada siapa lagi? Selamat pagi buat Mbak Julit, Bunda Julit. Hai. Waalaikumsalam, selamat pagi Setara Kebumen ya. Di play dong lagunya Luka Jadi Cerita. Salamnya buat yang baca aja sama tugas. Thank you. Terima kasih banyak ya buat Bunda Julit ya. Udah muncul lagunya nih Bunda, gasik. Iya ya. Ada lanjut. Oh, Kang Yadi Antika yang ada di Berlin, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara DJ Remix Pikantu No Pemboten. Boleh. Salamnya buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, ada Mbak Anggi, Mbak Alfie, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur,

ada Mbak Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Adi Jemur, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Stara FM Kebumen ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Mania, lagunya Kupandang-pandang Adik dari Seberang. Oh ya, cinta dari negeri seberang ya. Iya ya, oke, nanti di di apa namanya ya, ya di list ya, diputar maksudnya lagunya ya, ditunggu Kang ya. Di Mbak Alaska di Cipiri Cilacap, selamat pagi. Ya apa nih, waalaikumsalam, sehat selalu buat Mania. Lagunya Sewu Kuto versi remix. Oke, nanti nih cariin ya. Terputar buat Bunda Rukmi, Pak Karim Chicken, Mas Andre, Bapak Ijem, Mbak Bubut, Bapak Yunora, Mbak Putri, Mama Asraf, Mama Asyifah, Ibu Cindy, Bu Sri, dan buat semua sobat Stara FM aja. Buat Mania, Matugas, sehat selalu dan terima kasih. Thank you banget buat Mbak Alaska yang ada di Cipari, Cilacap. Ya, ada Mbak Putri cantik. Hai, waalaikumsalam Mbak Putri, tetap monitor ya. Selamat buat semua yang udah dengerin Bania siaran ya. Yang udah cawel Uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Dan doa yang sama juga untuk Mbak Nia ya. Lagunya Mawar Putih, siap Mbak. Nanti ditunggu ya. Oke, ada siapa lagi? Selamat pagi juga nih buat Mau Bawel ya, stay. Nanti mau, kayaknya mau lanjut penlap ya. Orang Bituru, aduh-aduh, rendang tahunya mantep banget ya. Sukanya pamer-pamer ya. Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Apa nih ya, oh lagunya Juragan Empang, boleh boleh boleh. Dan salamnya buat Bunda Rumi, Bunda Arma Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, Mama Asra, Mama Intan, Mama Dwi, Mbak Inai, Mbak Julit, Mas Andre, Mbak Yaya, Mas Ari, Mas Wendy, Mbak Bubu. Dan ucapannya selamat pagi, liburan-liburan aja. Oke. Dan buat manianya tetap semangat, buat tugas doa yang sama. Thank you banget. Ya ada siapa lagi kira-kira ini? Selamat pagi buat Putri Selatan ya, ikutan nimbrung lagunya Bawa Aku Bersamamu. Salamnya buat Mas Its, Mas Aktivitas. Dan buat Bapaknya Nora, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Mbak Alaska, Bapak Romeo, Mas Imam Putu, Mas Gendro, Putra Sulung, Mas Hafi Jambi, Bunda Vito, Bunda Julit, Umi Hanif, Mama Asraf, Mbak Cindy, dan buat semuanya buat akhir pekan. Buat yang udah nyenggol aku, terima kasih banyak ya. Dan Bania jangan lupa ingat pesan Mas Andre ya, jangan lupa bahagia. Oke, thank you banget ya. Dan kira-kira ada lanjut siapa ya ini ya. Selamat pagi. Ada dari Kang Imam Dibutuh di Jeremix hadir. Bang Imam mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mas Cindy, Mama Titin. Ada Bu Heni, Bu Tika, Bu Ayu, Bu Sri, Mbak Yaya, Umi Hani, Putri Selatan, Papa Ijo, Pak Karim Chicken. Ada Bapaknya Nora, Mas Oyo, Mas Sandi, Mas Dani, dan juga buat semuanya ya. Buat Bania, sehat selalu, merizki, dan tentunya selalu dalam lindungannya, amin. Makasih buat Kang Imam Dibuto ya. Iron Maulana, selamat pagi ya. Selamat pagi Bania, Iron Maulana hadir dari Pekalongan. Dan request lagunya Tape Ketan ya, Happy Asmara. Itu masuk gak ya? Coba nanti nih cek ya lagunya ya. Semoga masuk ya. Salamnya buat Mama Akmal, Bapak Kenaura, Bu Yati, Mama Sahrini, Bunda Wartik, Bu Sri, Mbak Yanti, Mbak Puput. Ada untuk semua sobat Sara FM aja. Salam kenal dari Iron Maulana ya. Spesial salam buat Bania. Thank you banget buat Iron Maulana ya. Ada Pak Yanto di Marun, waalaikumsalam, selamat pagi. Di Jeremis gimana kabarnya Bania? Maaf Pak Yanto ini agak lama gak absen, lagi dandan-dandan nih. Lancar-lancar ya, lagi bongkar-bongkar ini, Masya Allah, bongkar rumah ya, bukan bongkar lo yang lain ya. Iya, gimana kabarnya semua sobat Star, semoga sehat selalu. Dari Pak Yanto minta lagunya Si Jiping Selawe ya. Buat manianya Matugas, semoga diberikan
kesehatan dan rezeki yang barokah. Makasih buat Pak Yanto, sehat-sehat di sana, semoga lancar ya, segera beres rumahnya biar rapih lagi ya. Wih, ramai banget ya. Wah, lancar-lancar pokoknya. Yuk, lanjut ke lagu dulu ya. Nanti yang belum kebaca nih, ya baca di sesi berikutnya. Oke, sangat luar biasa banyaknya soalnya. Oke, masih stay tune bersama nih ya, sampai jam 8 nanti bareng di Jeremix. Jangan kemana-mana.

0: pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: Radio Setara FM Kebumen.